0: dunia perjalanan.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
2: Hai Zekis.
1: Okey Teacher, ramai tau yang tak sabar nak belajar bahasa Korea ni. Sebab kalau Teacher nak tahu, orang Malaysia ni suka sangat tengok cerita Korea tau.
2: Ya, saya juga tahu orang Malaysia suka tengok cerita Korea.
1: Hari ini Teacher, kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Hari ini kita belajar 처음.
1: 처음.
2: Ya.
1: Maksudnya apa tu?
2: 처음 maksud pertama.
1: Pertama. 처음 pertama. Okey, contoh ayat sikit teacher.
2: 한국어 처음 배워요.
1: 한국어 처음 배워요.
2: Ya.
1: Maksudnya apa tu teacher?
2: 한국어 maksud bahasa Korea.
1: Oh, 한국어 bahasa Korea.
2: Ya. Yeah. 배워요 ini bermaksud belajar.
1: Belajar. Maknanya belajar Korea kali pertama. Saya belajar Korea kali pertama.
2: Ya, betul.
1: Oh, maknanya macam ni Kita try sekali lagi ya teacher. 한국어 처음 배워요.
2: Oh, ikut saya.
1: Okey.
2: 한국어.
1: 한국어
2: 처음.
1: 처음
2: 배워요.
1: 배워요.
2: Ya. Yeah.
1: 배워요. 한국어 처음 배워요.
2: Ya. Yeah. Baik.
1: Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
2: 당연하죠.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. 8.15 minit pagi di segmen Aura Permata. Hanya di Johor FM Permata Selatan. Pastinya pagi ini anda bertemankan saya Cik Mirah menemani anda seawal jam 6 pagi tadi. InsyaAllah lah teman berteman sehinggalah jam 12 tengah hari. Okey. Daripada hari ini harapnya semua bangun pagi dengan senyuman yang lebih lebar lah. Kita boleh katakan lebih-lebih lagi apabila Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari ini Isnin 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa, di mana pengumuman itu dibuat oleh Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi sebagai tanda penghargaan kepada seluruh rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dalam pilihan raya Negeri Johor baru-baru ini. Jadi manfaatkanlah cuti ini sebaik-baiknya untuk anda luangkanlah masa bersama dengan keluarga, rehat seketika dan mungkin kalau ada urusan yang perlu diselesaikan, bolehlah buat secara beransur-ansur untuk hari ini. Walaupun bercuti, sentiasalah yang mana memandu berhati-hati di jalan raya. Okay? Jadikan hari ini juga peluang untuk anda mengiratkan hubungan bersama dengan ahli keluarga anda, bersama dengan insan yang tersayang. Jadi selamat bercutilah Merah ucapkan untuk anda. Tapi yang mana bekerja, tak apa, jalankan sahaja tugasan anda. Sama macam Cik Merah, okey? Dan kita tengok ramalan cuaca di negeri Johor. Untuk pagi ni diramalkan tiada hujan. Di sebelah petang ribut petir, di beberapa tempat di sebelah malam tiada hujan. Jadi semoga urusan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan juga ucapan rakan pendengar akan Merah keudarakan sekejap sahaja lagi. Kalau nak kongsikan aktiviti anda pada hari ini, macam semalam saya terima ada rakan pendengar kita kata Cik Merah dari Johor nak ke Kuala Lumpur. Hari ini pula dari Johor nak ke mana agaknya? Ataupun ada juga yang dari negeri lain nak datang ke negeri Johor. Selamat datang ke negeri Johor. Banyak tempat-tempat yang menarik. Makanan dia tak payah cakap lah. Kalau nak kata sarapan pagi ni macam-macam ada di Johor. Semuanya ada. Paling penting pastikan perut anda terisi dengan makanan yang bersesuaian. Okey, kurangkan manis juga dalam minuman anda. Lebihkan manis pada mana? Pada senyuman anda. Baik, kita nak berhibur seketika. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: menghibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.
3: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
4: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

101.9, itu dia frekuensi kami untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. 105.3 pula bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Itulah dia tiga frekuensi kami kot yang baru sampai di negeri Johor. Nak dengarkan Johor FM tapi nak senang dengarkan kami, muat turun saja aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Secara percuma, daftar boleh dengarkan kami bersiaran setiap hari lah. Seawal 6 pagi sampai jam 12.30 malam. Isnin sampailah hari Ahad. Okey, baik. Jadi kita nak menyapa rakan pendengar yang hadir, yang mana meninggalkan komen lah menerusi platform media sosial ada di Facebook maupun juga menerusi WhatsApp kami di 012-93-01-019. Memang ramai mengatakan ucapan. Mira cuba kudarakan satu persatu yang mana bersesuaian. Antaranya yang bertuah, yang terpilih pada pagi ini, kita nak keudarakan sapaan Kak Iza Hakim. Katanya, Assalamualaikum Cik Merah. Waalaikumsalam. Ini dia Iza Hakim, Firda Bukit Permai. Untuk rakan-rakan TD Ina Mahadi, Mak Ani, Kak Az dan yang lain. Untuk warga Firda Bukit Permai, Kampung Muni, Jaya, Kampung Sungai Besoi dan layang-layang. Buat semua yang mengenali diri ini, yuk layan Aura Permata. Kita ada juga sapaan rakan kita ini, iaitu Ida Musa. Salam Aura Permata yang untuk semua ceria selalu dan selamat bercuti. Dan juga ada kiriman daripada Hajijah Paiman Felda Kang Timur. Nak buat ucapan untuk anak saya Siti Sufizah serta suaminya Kiril dan juga anaknya. Moga selamat sampai ke Kelang dari Keluang. Pandu berhati-hati ya. Semoga Allah melindungi perjalanan kalian. Amin. Untuk anda yang mana merancang perjalanan yang agak jauh, pastikan dapatkan rehat yang secukupnya sebagai pemandu. Dan juga pastikan kenderaan anda berfungsi dengan baik, okey? Biar lambat asal selamat, ingatlah yang tersayang. Meneruskan hiburan I Am Nita, Lampu Hijau. Hiburan untuk anda di Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

0: 05.3 Linau, Seri Medan, Yongping.
1: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda. Bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
2: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
1: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.
0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Persembahan Westlife, lagu yang bertajuk Uptown Girl baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Okey, untuk pagi-pagi ni, kalaulah kot yang ada nak tengah pasang azam untuk menurunkan berat badan, jangan kita tangguh-tangguh lagi. Hari Isnin hari ini yang sesuai. Jangan kita tangguh hari Isnin minggu depan atau bulan depan, okey? Mulakan dengan langkah yang kecil tapi pastikan dengan konsisten. Tak perlu juga nak terus lakukan senaman berat. Cukup aja mungkin kita cuba pada hari ini dengan berjalan kaki selama 20 sehingga 30 minit mungkin, buat sebersedikit regangan badan dan senaman ringan di rumah. Yang penting badan anda dah mula aktif dan juga kita cubalah pelan-pelan, tak apa, mula daripada hari ini untuk membina rutin yang boleh kita kekalkan untuk esok lusa sampailah bila-bila. Dah selesai pula bersenam, jangan lupa sarapan. Okey, mungkin ada juga yang mungkin dah isi perut sebersedikit dan sebelum bersenang di sarapan dahulu. Paling penting ambillah makanan yang bersesuaian, yang seimbang kan. Ada yang nak makan oat ke, telur rebus ke, ikutlah pada diri anda. Ada juga yang mungkin campur buah-buahan dengan yogurt tanpa gula. Amboi, khasiat kan sarapannya. Ini paling penting sebenarnya. Kena makan ikut waktu yang bersesuaian. Sebab apa? Kita nak mengelakkan kita ni akan makan berlebihan untuk waktu-waktu yang seterusnya. Bermaksud macam waktu pagi ni, sarapanlah dengan sederhana. Kemudian boleh makan tengah hari, makan petang dan juga makan malam. Jangan kita tak makan pagi. Saya risau, takut tengah hari nanti anda terlalu lapar, itu yang nasib bertambah. Paling penting ingat tau, proses nak kita nak turunkan berat badan ni, sebenarnya ini bukan perlumbaan. Kuncinya adalah, saya percaya, konsisten, sabar dan juga amalkanlah gaya hidup yang sihat sikit demi sedikit lah. Jadi semoga pagi ini menjadi permulaan yang baik untuk anda bagi mencapai sasaran kesihatan anda. Yeah.

0: Orang ramai mudah terdedah kepada bahaya virus influenza kerana ia sememangnya berada di persekitaran dan mudah berjangkit melalui batuk, bersin atau hidung berhingus.
1: Jangan ingat, oh saya dah pernah kena influenza tahun lepas, tahun ni saya tak kena. Tak, influenza adalah penyakit yang boleh kita dapat banyak kali. Jadi hakikatnya, kalau anda tidak ada vaksin, anda berpotensi untuk dapat jangkitan. Tak kira usia, tak kira. Tapi kita ada satu kategori yang kita panggil sebagai golongan berisiko tinggi. Yang ini adalah mereka yang kalau dapat jangkitan influenza, mereka berpotensi untuk mendapat komplikasi jangkitan seperti radang paru-paru, radang pada selaput otak dan sebagainya, atau keadaan yang lebih serius, dan mungkin juga keadaan komplikasi ini boleh membawa kepada kematian.
0: Dr. Wan Nuraini binti Wan Muhammad Noor, Ketua Sektor Cawangan Kesiapsiagaan, Surveillance dan Respon Sektor Surveillance Penyakit, Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baik, untuk Kopi Bola Pagi di Johor FM Permata Selatan. Ini khas untuk peminat bola sepak. Piala Dunia FIFA 2026 kini benar-benar memasuki fasa paling mendebarkan. Setelah hampir sebulan menyaksikan pelbagai kejutan, drama dan aksi berkualiti tinggi, kini hanya tinggal 4 pasukan terbaik dunia yang masih meneruskan perjuangan memburu trofi paling berprestij dalam bola sepak. Separuh akhir bakal menemukan Perancis menentang Spanyol, manakala satu lagi perlawanan yang menjadi tumpuan dunia ialah England bertemu Argentina. Perlawanan England dan Argentina dijangka menjadi antara aksi yang paling dinantikan kerana kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang cukup panjang di pentas antarabangsa. Tumpuan pastinya terarah kepada Lionel Messi yang dijangka membuat penampilan berdepan England buat kali pertama di pentas antarabangsa sekaligus menambahkan lagi kemeriahan dan nilai sentimeter perlawanan tersebut. Bagi Perancis dan Spanyol pula, kedua-dua pasukan hadir dengan prestasi yang cukup meyakinkan sepanjang kejohanan. Perancis mempamerkan keseimbangan di setiap posisi, manakala Spanyol terus dikenali dengan permainan pantas dan kreatif. Ramai pemerhati berpendapat perlawanan ini ibarat final awal kerana kedua-duanya memiliki barisan pemain bertaraf dunia serta rekod yang sangat konsisten sepanjang KPP Piala Dunia kali ini. Dan menariknya, edisi kali ini turut mencatat sejarah apabila 4 pasukan teratas dalam ranking dunia berjaya mara ke separuh akhir. Ini menjadikan persaingan semakin seimbang kerana setiap pasukan mempunyai peluang yang cukup cerah untuk melangkah ke pentas final. Sudah pasti, segala pengalaman, strategi, jurulatih dan ketenangan pemain juga akan menjadi faktor penentu dalam dua aksi separuh akhir yang bakal berlangsung. Jadi, kepada semua peminat bola sepak, jangan lepaskan peluang menyaksikan kemuncak saingan Piala Dunia FIFA 2026. Saksikan setiap jaringan, setiap detik dramatik dan setiap aksi penuh debaran secara langsung menerusi RTM Klik. Muat turun sahaja aplikasi atau layari platform RTM Klik supaya anda tidak terlepas walau satu minit pun aksi separuh akhir dan seterusnya perlawanan akhir Piala Dunia 2026.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Hello Permata kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itulah dia frekuensi kami, Johor FM Parumata Selatan. Anda masih lagi bertemankan saya, Cik Merah, menemani anda untuk waktu ini. Dan semestinya, ada satu perkara yang Merah nak kongsikan untuk anda. Kalau kita lihat sebenarnya, sejak kebelakangan ini, sering melaporkan adanya peningkatan kes demam denggi lagi-lagi di negeri Johor. Kalau anda lihat melalui page Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan walaupun kita tengok dengan keadaan cuaca panas, hujan silih berganti, inilah sebenarnya boleh dijadikan sebagai faktor yang menggalakkan pembiakan nyamuk Aedes. Jadi kita semua kenalah perlu lebih peka dan juga janganlah kita sesekali menganggap demam denggi itu sebagai penyakit bermusim semata-mata. Dan apa yang lebih membimbangkan lagi sebenarnya, nyamuk Aedes ni hanya memerlukan sedikit sahaja air yang bertakung untuk membiak. Jadi penutup botol, pasu bunga, bekas makanan haiwan ke ataupun tayar lama atau baldi yang anda terlupa dikosongkan, ini semua boleh dijadikan sebagai tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi sebab tu, walaupun rumah kita ni nampak bersih, tapi masih penting lagi untuk kita ni sentiasa membuat pemeriksaan secara berkala di kawasan dalam dan juga luar rumah kita lah. Dan kalau ada dalam kalangan ahli keluarga anda yang tidak sihat, tiba-tiba contohnya demam panas, sakit kepala ataupun sakit sendi, sakit belakang mata kan, rasa terlemah, jangan tunggu-tunggu, teruslah bawa berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan lebih lanjut. Jadi sebenarnya usaha untuk mencegah denggi ni sebenarnya tak lama pun. Kita ni perlu ambil 10 ke 15 minit sahaja untuk setiap minggu bagi memeriksa kawasan rumah kita. Jadi sama-samalah kita jadikan kebersihan ni sebagai satu rutin, bukan hanya apabila ada kempen ke gotong royong je. Ini ingat tau, mencegah tu lebih mudah daripada merawat. Jadi hari ni kan hari cuti, sama-samalah tu, sambil-sambil boleh kemas sekeliling rumah ya. Baik, semoga kita doakan kita semualah, keluarga dan seluruh komuniti di Johor ni, semoga kita sentiasa dilindungi dari ancaman demam denggi. Okay, terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: 하고 레게 하얗게 예.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Terima kasih untuk anda memilih radio Johor FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada, yang mana berehat di rumah mahupun yang mana sedang bekerja ataupun yang mana sedang berniaga, pemilik stesen minyak, pemilik kedai makan, warung. Terima kasih memilih kami sebagai peneman anda ketika ini. Dan sempatlah berhibur dengan beberapa lagu sebelum sekejap saja lagi ni. Cepat je masih berjalan ni. Tahu-tahu kita dah nak melangkah di jam yang seterusnya untuk ikuti Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Namun, Merah nak menyapa sedikit lagi sapaan rakan pendengar yang mana menghantarkan ucapan lah pagi-pagi ni kan. Saya terima kiriman Wanah Parik Yani untuk pendengar Johor FM, penduduk Parik Yani, Parik Senar, Parik Suratman. Teruslah dengar Johor FM untuk Cik Merah. Mel lah sini, Wanah tengah masak bubur kacang durian ni. Sarapan pun ada ni, nasi lemak dah siap dah. Alah, saya kalah lah dengan bubur kacang durian ni. Saya apa sahaja berkaitan durian, saya kalah. Takut saya sekejap lagi habis kerja 12 tengah hari, tekan minyak berdiri, pergi rumah Wanah nanti. Okey, terima kasih. So, lepas tu juga kita ada Kak Nora Anim. Terima kasih Kak Nora untuk doanya. Dan kita ada juga Kak Zai Renggam. Katanya ucapan selamat bercuti buat Masalah Wahab Ira Said Mas Samsudin. Tak pergi jalan-jalan ke? Bos kecil dah bagi cuti. Oh boy, nak jalan-jalan ke mana agaknya? Kita ada juga kiriman Kak Jun nak ucapkan selamat hari lahir untuk sahabat kesayangan yang berada di Muar, Puan Aziz. Moga panjang umur dan sihat selalu. Untuk pendengar Johor FM, salam sayang buat semua. Ini pendengar di Taman Kota Masai Pasir Gudang. Terima kasih juga doanya. Baik, ini berapa nama yang lain akan kami sebut lagi lah di jam yang terakhir. Pukul 11 pagi nanti, tunggu juga nama-nama anda akan Merah keudarakan. Dan tunggu juga Merah akan kongsikan maklumat informasi juga hebahan. Di jam yang seterusnya, Merah akan undurkan diri senyap sekejap selama 1 jam kerana anda akan dihiburkan dengan muzik tanpa henti. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timpunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, asli itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kekuat kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada asis paruh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Kejohanan tenis Wimbledon, Jannik Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Pilih rakan yang menyokong impian dan bukan yang menjatuhkan semangat. Sahabat yang baik memberi dorongan, inspirasi dan sokongan ketika menghadapi cabaran. Persekitaran positif memudahkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Ingat, hubungan yang sihat membina keyakinan dan memacu kejayaan bersama.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
1: Khabar dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

semua, Kak Ji datang lagi untuk kongsikan tip ringkas untuk anda. Okey tak tu tip-tip yang sebelum ni Kak Ji kongsikan? Dah cuba buat ke belum? Okey, hari ini kita nak cerita mengenai masalah jeragat. Jeragat yang bintik-bintik kecil yang warna coklat pada kulit tu. Kadang tu warna coklat, kadang tu nampak warna macam warna hitam sikit. Selalunya masalah kulit tu dia lebih ketara kelihatan di kawasan kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Nak tahu tak asal-usul jeragat, macam mana dia boleh timbul kat atas kulit kita? Bintik gelap pada kulit timbul akibat sel-sel penghasilan melanin di dalam kulit terkumpul sebaik kulit terdedah kepada cahaya matahari. Sebab itulah bila kalau kita keluar, kita tak pakai sunscreen, kulit kita lama kelamaan boleh timbul jeragat. Terutamanya bila kita dah meningkat usia, dah masuk 30-an, dah masuk 40-an, kulit pun mulalah timbul jeragat. Tak dinafikan kalau orang dah ada jeragat ni, cara nak hilangkan, pergi buat laser. Memanglah boleh buat laser kan. Tapi kos dan tempoh rawatan dia pun boleh tahan lama dan mahal . Tapi sebenarnya terdapat pilihan atau kaedah dalam menangani masalah menerusi tradisi. Okey, tip yang Kak Ji nak kongsikan ini merupakan petua turun-temurun yang menggunakan bahan daripada rumah je bagi menangani masalah jeragat. Yang pertama, kita guna lemon. Suka sangat minum ais lemon tea kan? Lemon tu adalah buah citrus antara komponen paling berkesan dan organik, membantu dalam mencerahkan jeragat dan menangani pigmentasi kulit yang lain. Di samping jus lemon yang kaya dengan vitamin C dan antioksida. Cara-caranya, campurkan beberapa titis jus lemon dengan madu dan sapukan pada kulit yang berjeragat menggunakan tisu kapas. Biarkan selama 15 minit dan bilas. Lepas tu jangan lupa untuk kita gunakan krim pelembap dan ulangi 2 kali seminggu untuk hasil yang terbaik. Lepas ni boleh cuba lemon yang kat rumah tu kita gunakan untuk hilangkan jeragat di muka kita. Barulah kulit kita flawless. Jom cuba. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingat lagi cemerah. Tip ringkas luar biasa.

Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tepat pada waktu ini 11.18 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani hari Isnin anda, hari cuti anda bagi tarikh 13 Julai 2026. Untuk waktu ni dah melangkah pukul 11 lebih. Biasanya ramai yang dah mula rasa lapar sebab kejap saja lagi pun kita dah nak makan tengah hari kan. Mulalah rasa tenaga pun dah mula turun. Tapi jangan kejap lagi terus capai makanan atau minuman yang terlalu manis ya. Cuba dulu minum air kosong. Mungkin sebenarnya badan anda ni sebenarnya perlukan hidrasi. Jadi satu tips untuk hari ni, minum sekurang-kurangnya satu gelas air setiap 1 hingga 2 jam. Pilih snack yang lebih mengenyangkan seperti buah-buahan, yogurt atau ke kacang. Kalau yang mana bekerja ketika ini, jangan lupa buat regangan badan selama 2 hingga 3 minit untuk melancarkan peredaran darah. Jadi bila badan anda segar, jadi kerja pun boleh lebih fokus. Sambil-sambil itu, kita berhibur lagi dengan koleksi lagu yang terbaik di jam ini sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an.

0: bersama aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Persembahan Dato' Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter, lagu yang bertajuk Kehebatan Cinta. Masih lagi bersama dengan Cik Merah menemani anda di frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Merah nak tanya anda ni, dah muat turun belum aplikasi RTM Klik? Sebab ianya percuma je. Di telefon pintar anda boleh dengarkan kami setiap hari menemani anda seawalan pagi sampailah jam 12.30 malam. Sambil-sambil itu juga, Mira nak mengajak anda, jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial. Kita ada di Facebook Johor FM, di TikTok kami Johor FM Official, di Instagram pun ada, Threads, X, semuanya ada. Boleh cari Johor FM kerana nak pastikan anda dapatkan maklumat terkini dan sahih, sebab kita tak nak berlakunya penyebaran berita palsu. Dan kalau kita tengok untuk waktu begini, untuk mereka yang sedang memandu, kalau dah mata terkepil-kepil, dah menguap, dah memandu lebih daripada sejam atau dua jam, berhentilah sekejap, rehat seketika ya. Sebab ada sesetengah orang ni, apabila nak melangkah waktu tengah hari, dia memang tak boleh dengan pemanduan dia. Saya kenal dengan orang macam ni. Dia selalunya kalau orang macam ni, dia hanya waktu malam memang mata dia segar. Waktu siang mungkin mata dia tak sesuai sikit untuk pemanduan waktu siang. Jadi kalau dah terpaksa urusan pada pagi ni, kena juga keluar, berhenti dahulu, segarkan diri anda. Dah okey sikit, barulah teruskan dengan pemanduan anda. Kami di sini mendoakan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui dan mendoakan juga untuk anda semoga sentiasa dilindungi hendaknya. Meneruskan hiburan bersama Black Rose, ini dia Cinta Abadi.

0: disaksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Segamat 105.3 Desa Temujodoh, Ca'a, Labis.

Itu dia lagu persembahan Friend dan juga Roy. Lagu yang bertajuk Tak Kenal Maka Tak Cinta. Lagu ini mula diperkenalkan sekitar tahun 1982. Hasil ciptaan Esatan dengan liriknya oleh Harun Abdul Majid. Ini merupakan duet yang cukup popular sekitar era 80-an dan masih lagi menjadi pilihan peminat sehinggalah hari ini. Itulah kalau mengikut pepatah juga, tak kenal maka tak cinta. Memang sinonim jugalah dengan kehidupan harian kita kan. Kadang-kadang ramai yang mulanya awal-awal kita ni bertegur sapa, tapi lama-lama jadi sahabat baik. Ada juga yang kemungkinan akhirnya bertemu jodoh. Begitulah juga dengan lagu. Ada yang kadang kita dengar lagu ni kali pertama macam biasa aja, tapi bila dah selalu disiarkan, melekat di hati dan juga boleh jadi lagu kegemaran kita. Sebab tu anda jangan risau, kami di Johor FM akan sentiasa sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita tengok pukul berapa dah sekarang ni. Kita dah berada di penghujung pertemuan lah. Anda bersama dengan saya, Cik Merah. Tapi sebelum kita berpisah, bolehlah Merah nak seberapa nama lagi rakan yang pendengar. Kita ada Kak Rubia, Ruby, Kampung Sri Gajah, Cha'ah. Katanya hari ni Cik Merah cuti. Akak pun cuti. Warung tutup hari ni. Bolehlah rehat-rehat aja di rumah. Anak-anak pun ada. Jadi kita masak aja. Katanya mungkin nak masak sup tulang. Yang lain nanti fikirlah. Nak pergi jalan pula, Encik suami kerja, dia kata. Tak apa. Yang penting orang kata raikanlah hari ni sebaik-baiknya. Dan juga kita teman-teman lah dengar je Johor FM kan. Okey, kita ada juga Kak Ina, Pekan Nenas. Untuk rakan-rakan pendengar Johor FM, moga sihat ceria semuanya. Terima kasih Kak Ina untuk ucapannya untuk kita. Dan kita ada juga ini Amir Udin, katanya untuk Johor FM, selamat pagi. Dah tahu nak tengah hari dah kan, kejap lagi. Dan Mak Ngah Anggun di Singapura, terima kasih juga hadir bersama dengan kami. Ada juga Aduka Semerah Hati. Dan ini dia juga Hafiz Rashid yang tengah mendengarkan Johor FM ketika ini, katanya terima kasih banyak-banyak. Baik, selepas ini rakan Sugas akan menemani anda bagi segmen Variasi Permata. Merah undurkan diri. InsyaAllah kita berjumpa kembali esok malam kalau tiada halangan. Merah akan menemani anda untuk Melodi Permata 6 petang sehingga jam 12.30 malam. Jadi jumpa lagi semua. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. 12.13 minit tengah hari waktu ini. Melangkah ke segmen yang kedua di Johor FM, iaitu Variasi Permata. Hari Isnin 13 Julai 2026 bersama 27 Muharram 1448 Hijriah. Selamat bercuti buat bangsa Johor. Hari ini tenang-tenang saja, santai. Layan Johor FM Permata Selatan. Kami akan temani anda ke mana saja anda tuju. Ya, destinasinya, apa saja aktiviti anda hari ini, bersama dengan siapa pun yang tersayang ke, bersama keluarga ke. InsyaAllah Johor FM setia di sini, tak cuti untuk temani hari cuti anda, ya. Terima kasih kepada Cik Merah yang temani kita dari 6 pagi tadi lagi. Saing-saing dengan ayam berkokok, eh. Sampailah pukul 12 tengah hari. InsyaAllah dengan Lily. Nak minum apa? Minum petang, ngeteh, mentong, tak apa, Lily ada. Minta je nak lagu apa. Ya, tapi Lily susun lagu lah. Malam baru buat permintaan lagu, ya. Hiburan dan juga info untuk anda kami sajikan di ruangan Johor FM Permata Selatan untuk Variasi Permata. Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, tenang, gembira, ya, bersama yang tersayang dengan apa saja anda lakukan, dan jadikan kami sebagai peneman setia anda semestinya di Johor FM Permata Selatan.

Satu jiwa, sejuta sorakan anda boleh saksikan di saluran RTM. Semestinya di TV Sukan Plus ataupun TV OK dan boleh stream secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. Jangan lupa untuk saksikan perlawanan separuh akhir untuk FIFA Piala Dunia 2026 pada 15 Julai pukul 3 pagi ya. Pertembungan antara Perancis dan juga Spanyol juga keesokan harinya waktu yang sama pukul 3 pagi hari Khamis 16 Julai. Perlawanan antara Argentina dan juga England ini menentukan siapa yang akan melangkah ke peringkat akhir yang dijangkakan perlawanannya pada 19 Julai hari Ahad pukul 5 pagi ya. Okeylah tu, terus subuh kan? Pukul 5 pagi. Waktu separuh masa tu subuh. Jadi kita kena saksikan di saluran RTM dah hujung-hujung dah ni Piala Dunia FIFA 2026. Ya, nanti kita nak saksikan juga tak lama lagi dah berpindah ke tempat lain pula tuan rumahnya di SPM. Spanyol, Portugal, Morocco. Senang nak ingat. Spanyol, Portugal, Morocco. SPM eh? Pada 2030 nanti. 4 tahun lagi nak tunggu kan? Oh, lama lagi wak. Semoga dia panjangkan umur kita semua untuk saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2030 nanti. 12.31 minit tengah hari waktu ini. Siapa yang hadir bersama dengan ucapannya? Kalau dekat WhatsApp Johor FM ni, ada Wakna, ada juga sapaan daripada Kak Nana Nana. Gambar Sabtu lepas, gambar apa tu? Oh, pergi undi, sibuk nampak Kak Nana ya. Hari ni kedai buka ke tutup? Kedai makannya. Johor cuti kan, takkan kedai makan tutup. Nak makan apa nanti? Hantarlah gambar sikit. Makanan apa ada kat kedai makan tu? Biar terliur kita kat sini. Tengok gambar pun dah kenyang dah Kak Nana. Boleh hantarkan dedikasi ucapan anda menerusi ruangan komen Facebook page Johor FM ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Kekanda Dinda untuk kita semua berhibur dahulu di Johor FM, Permata Selatan.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

12.46 minit tengah hari waktu ini di Johor FM, Permata Selatan. Yang sedang memandu tu, hati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Saya selalu pesan ni kan. Sebab kita bila memandu dalam keadaan marah, sedih, kan. Lepas tu geram kan. Kita punya pemanduan tu akan beralih sikit tau. Ha, dari orang kata waspada tu jadi macam tak berhati-hati. Sebab tu saya kata, jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Kalau rasa tak tenang, berhenti di tempat yang selamat. Kena secawan kopi dulu ke, basuh muka dulu ke, telefon siapa-siapa, borak-borak dulu. Lepas tu baru mulakan semula perjalanan anda. Info dari Plus Traffic, ada lori rosak arah selatan dari Sedenak nak ke Kulai. Jadi lorong kecemasan dan juga lorong kiri terhalang Namun trafik dalam keadaan terkawal. Sila berhati-hati semuanya. Kadang-kadang bukan malam je kita ngantuk. Tengah hari ni, waktu panas lagi mengantuk mata. Kan lagi mata tu kuyu je, layu je, betul tak? Sebab tu ada orang dia tak suka memandu waktu panas. Waktu tengah hari suka memandu waktu malam. Dia lain orang lain, dia punya ragam dan juga VL memandu tu ya. Baik, 12.47 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sentiasa mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Ini untuk makluman muslimin juga muslimat. Lili nak kongsikan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 1.10 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 1.13 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang pada 1.14 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 1.17 minit tengah hari. Sebentar nanti juga utama satu tengah hari ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Rozima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempenguruskan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karirnya. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%. Dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mashhar, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Valiullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Farur turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar, kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kem pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Plan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa sakit itu sebenarnya adalah penghapus dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita ini manusia. Bila sihat, kita lupa. Bila sakit, kita gelisah. Kita takut kepada sakit seolah-olah ia musibah yang menakutkan. Namun hakikatnya, sakit itu bukan hukuman, tetapi sentuhan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Maka hari ini mari kita lihat dengan mata hati bahawa di sebalik sakit itu ada rahmat yang tersembunyi. Yang pertama, kita perlu yakin bahawa sakit itu pasti ada hikmah. Tidak ada satu pun yang Allah takdirkan sia-sia. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Setiap kesakitan pasti ada maksudnya. Mungkin ada sakit, mungkin dengan sakit itu Allah ingin menghapuskan dosa kita yang kita sendiri lupa. Contoh, seorang ayah melihat anaknya bermain pisau. Lalu si ayah tadi tarik dengan tegas. Anak tu menangis. Anak itu menyangkakan ayahnya sangat kejam. Sedangkan ayah itu sedang menyelamatkan diri dia. Begitulah Allah, apa yang kita rasa sakit sebenarnya sedang menyelamatkan kita. Yang kedua, sampaikan berita gembira kepada pesakit. Jangan kita datang ziarah hanya bawa wajah sedih, tetapi bawalah berita gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang ditimpa kesakitan kecuali Allah gugurkan dosa dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, setiap sakit, setiap denyut kesakitan, satu demi satu dosanya gugur. Contoh, setiap daun kering yang gugur daripada satu pokok, begitulah dosa kita gugur satu persatu. Jadi jangan kita kata kasihanlah dia ni sakit, tetapi katakanlah beruntungnya dia, Allah sedang bersihkan diri dia. Yang ketiga, jangan persoalkan takdir. Kadang-kadang kita dengar, kenapa aku yang kena sakit, kenapa bukan orang lain? Saudara, ini bukan soalan seorang hamba, tetapi ini adalah bisikan yang melemahkan iman kita. Allah tidak pernah salah dalam memilih. Ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, seorang guru tidak akan beri soalan peperiksaan yang sama kepada semua murid. Setiap orang diuji mengikut tahap dia. Begitulah Allah. Dia lebih tahu kekuatan kita daripada kita sendiri. Yang keempat, ajak pesakit mengingati Allah. Dalam sakit, hati mudah lembut, air mata mudah mengalir. Inilah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaklah dia berzikir walaupun hanya dengan satu kalimah, La ilaha illallah. Kerana zikir itu adalah penenang jiwa. Contoh, orang yang gelisah bila dengar alunan zikir, hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Seperti laut yang bergelora kembali tenang apabila angin berhenti. Begitulah hati manusia tenang dengan mengingati Allah. Yang kelima, jangan membandingkan penyakit. Kadang kita kata, alah sakit dia tak seteruk orang lain. Jangan bandingkan ujian manusia. Setiap sakit ada beratnya sendiri. Setiap hati ada kekuatannya sendiri. Contoh, luka kecil di jari bagi setengah orang mungkin biasa, tapi bagi orang lain ia sangat menyakitkan. Begitulah ujian. Bukan besar atau kecil yang kita nilai, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Yang keenam, doa dengan penuh yakin. Bila kita menziarahi orang sakit, jangan sekadar datang dan duduk, tetapi bawalah doa. Doakan dengan penuh keyakinan, kerana doa itu senjata orang beriman. Dan ketahuilah, doa orang yang menziarah juga sangat hampir untuk dimakbulkan. Contoh, seorang ibu mendoakan anaknya dengan penuh harapan, lalu Allah makbulkan. Begitu juga kita. Bila kita doa dengan hati yang ikhlas, Allah tidak akan sia-siakan. Saudara sekalian, mulai hari ini jangan lagi kita melihat sakit sebagai beban, tapi lihatlah ia sebagai hadiah penghapusan dosa, tanda Allah masih sayang kita. Kerana orang yang paling malang bukan yang sakit, tetapi yang tidak diuji lalu terus jauh daripada Allah. Semoga setiap kesakitan kita menjadi jalan pulang kepadanya dan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni, bunyi tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Dan sini ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia bawa petang tu, memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen, pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadim kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ni kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, Timbalan Mufti, Imam Besar, Kadi Besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Mersing. Setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat 900 lebih. Daerah Kota Tinggi 1,200, 1,300. Ni setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan, Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Maksudnya ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai, tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, Tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami. Kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri pagi. Itulah satu tajuk dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7. Pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10. Lepas untuk diri dia je. Wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang dia. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqah sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Senang.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
2: Okey, hari ini kita akan belajar perkataan jual.
1: Jual. Okey, jual bahasa Tamil?
2: Vikrede.
1: Vikrede.
2: Vikrede.
1: Vikrede.
2: Dia kena ada sebutan R yang mendalam dan juga tajam.
1: Vikrede.
2: Kena gulung lagi sikit, Cik Kis.
1: Vikrede.
2: Vikrede. Rede.
1: Vikrede.
2: Ya, yeah, betul. Hebat. Boleh pun.
1: Boleh pun. Jual apa? Contoh macam kita nak sebut apa? Awak jual apa tu?
2: Contohnya macam kita boleh buat satu perkataan, contohnya jual kereta, ya. Seumpama jual kereta, kalau kita translate, dia akan jadi gadi vikrede.
1: Gadi vikrede.
2: Kereta tu gadi, G-A-A-D-I.
1: Gadi.
2: Gadi, yes, betul.
1: Gadi.
2: Gadi vikrede.
1: Gadi vikrede.
2: Hebat.
1: Hebat kan? Pandai dah sekarang. Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Ya, pudi kadika mirko.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

2:15 menit petang waktu ini, jam yang ketiga bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 6 petang nanti. Di perkarangan RTM Johor ni tengok cuaca panas tidak, hujan pun tidak, sejuk mata memandang kan. Ada maran riba petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sebelah Kulai, daerah Kota Tinggi. Dijangkakan riba petir sehingga pukul 4 petang nanti ya. InsyaAllah Lily akan kongsikan dari semasa ke semasa. Tapi kena janjilah. Dengar Johor FM Permata Selatan. Dan untuk sedang memandu tu ada info juga dari Plus Traffic. Ada lori rosak ya, arah utara dari Tuas nak ke Tanjung Kupang. Lorong kecemasan dan juga lorong kiri terhalang. Namun sekarang ni trafik dalam keadaan terkawal lagi. Sila pandu dengan berhati-hati sambil. Dengar lah Johor FM Permata Selatan. Rakan-rakan kita yang hadir menyapa pula dekat Facebook page Johor FM ni. Macam mana semua? Seronok tak cuti hari ni? Bangsa Johor. Orang Johor cuti hari ni seronok ke tidak? Muhammad Kamara, Samsuri Sam, bahar anda. Abdul Jalil Tahir berada bersama dengan Hashim Ponorega. Selamat petang kembali ya. Lagi salam variasi permata juga diterima daripada Dola Mustafa, Zai Hazib, Ramli Leon Sarawak. Ramli Leon Sarawak. Kalau dekat Johor ni kan, dekat kawasan Suria Alam sana, ada satu tempat ni, nama memang dalam Suria Alam, Johor kan, Johor Baru. Tapi ada satu macam perkampungan orang Sarawak tau. Dekat situ ada Pasar Borneo. Lepas tu ramai Sarawakian ataupun orang Sarawak yang bertempat di situ. Sampai apa rumah teres tu saya pergi, sama gaya macam rumah panjang dekat Sarawak. Tembok antara rumah ke sebelah dan ke sebelahnya tak ada tembok. Kita boleh lalu macam gaya rumah panjang lah. Cuma bezanya rumah batu. Itu yang menariknya. Suasana Sarawak pun ada dekat Seri Alam Johor kan. Pasar Borneo pun ada. Barang-barang yang tak ada dekat Johor tapi barang tu ada dekat Sarawak je. Tak tahulah macam mana gaya dibawanya ke sini. Tapi itulah orang kata majmuknya Malaysia ni eh. Kan? Kalau datang ke Johor, tak tahu nak ke mana, ke Pasir Gudang bolehlah. Selain pergi ke hujung laut sana tu, bolehlah singgah Pasar Borneo ke. Ada banyak lagi tempat menarik. Rumah atas rakit pun ada yang suka memancing. Nak cari makanan laut ujung-ujung sana pun ada juga. Kena tanya Pakcik Google lah. Tanya Pakcik Google. Banyak tempat menarik di negeri Johor. Sepanjang tahun lawat Johor ni. 2026. Roja, Bak Kata Waris dan juga Chucky. 2:18 menit petang, terus kekal setia di Johor FM. DJ.

semua. Kak Ci datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ci nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni? Anda kena dengar, okey? Kebanyakan individu dewasa, Kak Ci tahu, memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah. Terutamanya di bahagian bawah mata, kan? Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga. Jangan nak suka picit sangat tangan tu, eh. Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan aliran kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepikkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okay? Satu lagi pesanan Kak G, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Specialah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cumerah.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Di utara Johor pula frekuensinya 105.3. Untuk pantai timur Johor, itu 92.1 MHz FM. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami, juga mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk anda berada di luar Johor, luar kawasan, luar negara, terima kasih kerana memilih kami ya sebagai peneman setia anda. Ada yang tengah masak lagi ke? Kelentang-kelentung dekat dapur tu. Lewat betul makan tengah hari. Kalau masak-masak tu, minyak tu, jangan disimpan, guna pakai banyak kali. Kan walaupun nak berjimat, banyak buruk daripada baik ya. Dan lagi satu, jangan pula buang dekat lubang sinki. Ini apa yang kita dapat tahu bila buang minyak dekat lubang sinki, akan tarik perhatian haiwan perosak seperti lipas dan juga tikus. Ada bau macam sedap dekat lubang sinki tu kan. Dah masuk kat situ bawa penyakit dekat kita serumah kan. Lepas tu boleh menyebabkan sistem pembentungan tersumbat dan air bertakung, serta menarik nyamuk Aedes pula. Lain pula penyakit yang datang lagi. Dan lagi satu sebabnya, pencemaran air yang membahayakan alam sekitar. Jadi jangan buang minyak dekat lubang sinki. Cari cara yang lebih selamat. Sekarang kan ada kan, masuk dekat satu tong, lepas tu boleh jual semula kan minyak kan. Tahu tak yang itu? Saya pernah dengar tapi saya tak pernah cuba. Saya nak cuba jugalah Satu sen pun sangat berharga tau. Baik, 2.39 minit petang. Siapa yang hadir bersama dengan ucapan tu? Dekat WhatsApp ada, dekat Facebook page Johor FM pun ada. Orang Siparunggam, Abang Ismail Musa, kita apa khabar? Sihat ke? Ucapan untuk isterinya Nur Hayati Temu dan juga pendengar Johor FM yang lain ya. Kota Tinggi hadir, buat kata Abdul Jalil Paimin. Hari ini buat apa Abang Jalil? Dia biasa kalau hantar ucapan, dia bagi tahu aktiviti hari ini. Oh, jalan-jalan. Oh, pergi Kuala Lumpur. Dah habis mengundi, jalan sampai ke Kuala Lumpur. Tahulah cuti hari ini. Abang Din Banjari, selamat petang kembali. Gambar apa dia hantar? Dah agak dah mesti gambar makanan. Apa tu? Kek ke? Nampak macam sedap je. Kita ni tengok gambar je dah kenyang dah Abang Nin. Terima kasih Abang Nin buat kita terliur di situ ya. Ngeces pula kang. 2.40 minit petang waktu ini. Pukul 3 nanti kita akan berhibur sahaja dengan muzik tanpa henti sebelum ke berita pukul 4 petang nanti yang akan disampaikan oleh saya sendiri, insyaAllah ya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

teruskan mendengar Johor FM di 3 frekuensi, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Mari kita dengar ramai lagi Johor FM, Permata Selatan. Mari kita ramai-ramai dengar.

0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Makes the space. Oh, he's got a wonderful goal.

0: playing. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
3: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

Berita sepenuhnya. Pelantikan semula Dato'un Hafiz Ghazi sebagai Menteri Besar Johor merupakan amanah besar untuk terus memimpin Johor ke arah lebih cemerlang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia juga merupakan amanah untuk menerajui negeri dengan mengutamakan kesejahteraan, kestabilan politik dan pembangunan mampan. Beliau yakin Johor akan terus melakar lebih banyak kejayaan dengan kepimpinan, pengalaman dan iltizam yang dimiliki oleh Dato'un Hafiz. Cuti peristiwa pada hari ini yang diumumkan Kerajaan Johor adalah untuk menghargai komitmen, kelancaran dan keterlibatan semua pihak yang menjayakan pilihan raya negeri Johor. Setiausaha Kerajaan Johor, Dato' Muhammad Ridha Dato' Abdul Kadir berkata ia melibatkan pengundi, petugas pilihan raya, anggota keselamatan serta semua penjawat awam terlibat. Kerajaan negeri turut menzahirkan penghargaan kepada pengundi Johor kerana mengekalkan keharmonian negeri sepanjang tempoh pilihan raya. Institut Pembangunan Bioproduk IBD Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru diminta mewujudkan jaringan kukuh dan kerjasama erat bagi membawa potensi produk dihasilkan ke peringkat lebih tinggi. Naib Chancellor UTM Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim berkata, usaha itu menjadi nilai tambah dalam meningkatkan daya inovasi Malaysia. IBD juga perlu bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan untuk mendapatkan pembiayaan bagi membolehkan usahawan menghasilkan produk berdaya saing di peringkat nasional serta antarabangsa. Beliau berkata demikian semasa IBD Wellness Day 2026 di UTM Skudai Johor Bahru. Pelajar latihan teknikal dan vokasional TVET diseru meneroka potensi sektor agro-komoditi kerana ia menawarkan prospek kerjaya luas serta berteraskan teknologi dan inovasi. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, sektor itu kini semakin moden melibatkan penerapan elemen automasi, mekanisasi serta pendigitalan. Perkembangan sektor itu menangkis persepsi umum yang sebelum ini melihat agro-komoditi tertumpu kepada kerja-kerja di ladang. Mayat remaja lelaki berumur 14 tahun yang dilaporkan lemas di sungai berhampiran Taman Bayu Seni Bong, Johor Bahru pada 3.31 petang semalam dijumpai pada pukul 6 petang hari yang sama. Komander Operasi Pegawai Bom Berkanan 1 Saiful Bahari Mahpok berkata, mayat dijumpai pasukan penyelam di air PPDA di kedudukan 20 meter dari tebing sungai dan pada kedalaman 6 meter. Mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Ketika kejadian pada petang semalam, mangsa sedang mandi di sungai terbabit sebelum dilaporkan lemas. Seorang lagi remaja lelaki sebaya yang mandi di sungai yang sama berjaya diselamatkan orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia, Madani. Assalamualaikum.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk maklumat muslimin juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Au dan Pulau Pemanggil, 4.35 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 4.38 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang, 4.39 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4.42 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan khususnya PKS memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global yang disambung siar dari Nasional FM.
2: Jom ramai-ramai kita dengar Joe FM.
3: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
4: Saya No dari Pedar Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
5: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
2: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
4: Jom dengar Joe FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Senario dengan lagunya Cari Tapak Baru Saja Berlalu. Cari tapak untuk apa tu? Cari tapak untuk dengar Johor FM. Sebab apa? Bila dengar Johor FM boleh hilangkan stres, boleh hilangkan kesunyian, betul ke? Sebab itulah kita mainkan lagu yang rancak lagi-lagi waktu petang ni kan. Berhibur, berjoget, ikut nyanyi sama sambil buat kerja. Kalau anda ada masalah stres, kadang-kadang kita ni tak sedar. Kita ada resah, cemas, rasa tegang je dekat belakang kepala tu. Pening tiba-tiba pula dah jadi migraine. Itu sebenarnya adalah simptom untuk stres ya. Jadi cara untuk tangani stres, apa yang dikongsikan oleh Jabatan Kementerian Kesihatan Malaysia, bukan Jabatan Kementerian Kesihatan Malaysia, adalah amalkan teknik pernafasan dalam dan relax. Tarik nafas dalam, kemudian santai, relax, tenang saja ya. Kongsikan perasaan ataupun bercakap dengan individu yang dipercayai. Ya, bukan individu yang bermasalah. Nanti tambah lagi masalah awak. Dapatkan rehat yang cukup, tidur yang berkualiti. Faham Piala Dunia 2026. Tapi dua hari ni tak ada Piala Dunia. Bolehlah dapatkan tidur yang berkualiti kan. Makan makanan yang berkhasiat. Rasa macam susah sangat nak makan buah, makan sayur kan. Bolehlah pesan jus buah-buahan. Makan rojak buah. Dan berkhasiat, sedap ditekak dan baik untuk kesihatan. Ya, cuba bertenang, bersikap terbuka. Lakukan senaman bagi keluarkan hormon endorfin dan tingkatkan mood gembira. Ya. Selain itu, kita sendiri kena kawal emosi kita dan uruskan stres kita dengan mengekalkan sikap positif. Hargai perkara yang ada di sekeliling kita, ada pada diri kita dan syukur seadanya. InsyaAllah bahagia akan datang ya. 5.30 minit petang waktu ini, ada yang stres ke dekat FB Johor FM ni? Tak ada kan? Tengok Muhammad Jaz ni. Lepas tu ada Nana Ruziana nampak gembira je tu. Betul tak? Kak Tumia Idawati sihat ke tidak? Harap semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu ya. Samsuri Sam, Ismail Musa, Ramaini Sulaiman dan juga Wak Jima Wak Amin ni tak payah kata. Dengar suara pun kita dah terhibur dah. Betul Wak Jima ? Kalau macam tu jom kita berhibur dengan lagu untuk dia daripada Sleek dan juga Najwa Latif. Terus kekal setia di Johor FM.

Dia Cintaku daripada Santesh baru saja menghiburkan kita. 5.47 minit petang waktu ini membawa kita ke penghujung segmen Variasi Permata. Untuk edisi hari ini 13 Julai 2026, hari Isnin, hari bangsa Johor bercuti. Seronok dapat cuti tambahan kan? Minggu depan cuti lagi. Dekat Johor memang banyak cuti. Lagi-lagi cuti peristiwa. Jadi kalau siapa yang tengah cari jodoh tu carilah orang Johor lah tiba. Terima kasih kepada anda yang tak putus-putus hantarkan ucapan tu. Dekat Facebook ada, dekat WhatsApp pun ada juga. Kita menyebut beberapa nama yang hadir lah . Antaranya kita ada sapaan daripada Muhammad Muhaimin. Juga ada Kak Aini Saad kita. Salam Variasi Permata katanya. Mantap selalu dengar Johor FM. Terima kasih Kak Aini. Terus hadir sama menghiasi ruangan komen Facebook page Johor FM ni. Kita ada dalam sapa. Juga ada sekarana-karana. Apa khabar? Sihat ke tu? Selamat petang kembali buat Nenek Ani dan juga Kak Ina Mahadi kita. Serta Mat Yusof. Semoga semua ceria dan sihat hendaknya ya. 6 jam seterusnya di segmen yang terakhir Melodi Permata. Anda akan bertemankan DJ Syamita. 5.49 minit petang waktu ini. Lili undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Dan ingatlah, masa depan kita tidak ditentukan oleh keberuntungan tetapi oleh kerja keras dan juga ketekunan. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Alamat 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, ramai yang berfikir kebahagiaan datang bila kita kaya, berjaya atau memiliki segalanya. Tapi dalam psikologi positif menekankan bahawa kebahagiaan bukan sekadar nasib. Ia adalah pilihan. Kita boleh memilih untuk fokus pada perkara yang baik, mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil dan menghargai momen bersama orang tersayang. Kebahagiaan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita melihat hidup. Terpulang kepada kita untuk melihat dari mata burung atau melihat dari dalam tempurung.
2: Tangkap 105.3 Gunung Ledang, Kesang, Anjung Batu.

0: is on air. Hai, saya Shu Anggrek, usahawan bakery di Johor Bahru.
1: Bagaimana memulakan perniagaan ni dari segi modal, dari segi barang-barang keperluan? Saya faham kalau misalnya nak buat biskut, nak buat kek, kita perlukan mesin. Bagaimana mulakan perniagaan?
0: Okey, masa tahun akhir saya bekerja, saya impikan, biasalah kita ada cita-cita dan angan nak

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni syurga berbahagia selama-lamanya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab menziarahi orang sakit. Kita perlu tahu bahawa sakit itu sebenarnya adalah penghapus dosa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita ini manusia. Bila sihat, kita lupa. Bila sakit, kita gelisah. Kita takut kepada sakit seolah-olah ia musibah yang menakutkan. Namun hakikatnya, sakit itu bukan hukuman, tetapi sentuhan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Maka hari ini mari kita lihat dengan mata hati bahawa di sebalik sakit itu ada rahmat yang tersembunyi. Yang pertama, kita perlu yakin bahawa sakit itu pasti ada hikmah. Tidak ada satu pun yang Allah takdirkan sia-sia. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Setiap kesakitan pasti ada maksudnya. Mungkin ada sakit, mungkin dengan sakit itu Allah ingin menghapuskan dosa kita yang kita sendiri lupa. Contoh, seorang ayah melihat anaknya bermain pisau. Lalu si ayah tadi tarik dengan tegas, anak tu menangis. Anak itu menyangkakan ayahnya sangat kejam, sedangkan ayah itu sedang menyelamatkan diri dia. Begitulah Allah, apa yang kita rasa sakit sebenarnya sedang menyelamatkan kita. Yang kedua, sampaikan berita gembira kepada pesakit. Jangan kita datang ziarah hanya bawa wajah sedih, tetapi bawalah berita gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang ditimpa kesakitan kecuali Allah gugurkan dosa dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, setiap sakit, setiap denyut kesakitan, satu demi satu dosanya gugur. Contoh, setiap daun kering yang gugur daripada satu pokok, begitulah dosa kita gugur satu persatu. Jadi jangan kita kata kasihanlah dia ni sakit, tetapi katakanlah beruntungnya dia, Allah sedang bersihkan diri dia. Yang ketiga, jangan persoalkan takdir. Kadang-kadang kita dengar, kenapa aku yang kena sakit, kenapa bukan orang lain? Saudara, ini bukan soalan seorang hamba, tetapi ini adalah bisikan yang melemahkan iman kita. Allah tidak pernah salah dalam memilih. Ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, seorang guru tidak akan beri soalan peperiksaan yang sama kepada semua murid. Setiap orang diuji mengikut tahap dia. Begitulah Allah. Dia lebih tahu kekuatan kita daripada kita sendiri. Yang keempat, ajak pesakit mengingati Allah. Dalam sakit, hati mudah lembut, air mata mudah mengalir. Inilah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaklah dia berzikir walaupun hanya dengan satu kalimah, La ilaha illallah. Kerana zikir itu adalah penenang jiwa. Contoh, orang yang gelisah bila dengar alunan zikir, hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Seperti laut yang bergelora kembali tenang apabila angin berhenti. Begitulah hati manusia tenang dengan mengingati Allah. Yang kelima, jangan membandingkan penyakit. Kadang kita kata, alah sakit dia tak seteruk orang lain. Jangan bandingkan ujian manusia. Setiap sakit ada beratnya sendiri. Setiap hati ada kekuatannya sendiri. Contoh, duka kecil di jari bagi setengah orang mungkin biasa, tapi bagi orang lain ia sangat menyakitkan. Begitulah ujian. Bukan besar atau kecil yang kita nilai, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Yang keenam, doa dengan penuh yakin. Bila kita menziarahi orang sakit, jangan sekadar datang dan duduk, tetapi bawalah doa. Doakan dengan penuh keyakinan, kerana doa itu senjata orang beriman. Dan ketahuilah, doa orang yang menziarah juga sangat hampir untuk dimakbulkan. Contoh, seorang ibu mendoakan anaknya dengan penuh harapan, lalu Allah makbulkan. Begitu juga kita. Bila kita doa dengan hati yang ikhlas, Allah tidak akan sia-siakan. Saudara sekalian, mulai hari ini jangan lagi kita melihat sakit sebagai beban, tapi lihatlah ia sebagai hadiah penghapusan dosa, tanda Allah masih sayang kita. Kerana orang yang paling malang bukan yang sakit, tetapi yang tidak diuji lalu terus jauh daripada Allah. Semoga setiap kesakitan kita menjadi jalan pulang kepadanya dan menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM. Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد بن عبد الله رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini, Allah masih lagi mengurniakan kepada kita keyakinan dengan keimanan dan keislaman serta pengamalan dan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana mereka memulakan pada waktu pagi mereka, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara. Yang pertama, bersyukur kerana masih lagi menjadi orang yang beriman. Yang kedua, bersyukur kerana masih lagi berpegang dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, bersyukur kerana menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita sendalu di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kasih sayangnya kepada kita sampailah akhir hayat kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, masih lagi kita bersiaran dalam siri Dauratul Quran. Ucapan tahniah kepada semua pendengar yang masih lagi setia mendengar daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala sebagai renungan kita bersama, panduan kita bersama, bimbingan kita bersama. Mudah-mudahan Quran itu tak pernah putus dan Quran itu tak pernah ditinggalkan, bahkan semakin bertambah sayang kita dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah siri Dauratul Quran kita pada siri kali ini ingin kita sama-sama merenung. Di zaman ini ramai orang yang mengaku beriman tetapi hati mereka penuh dengan keraguan. Ragu tentang hukum Islam, ragu tentang Al-Quran, bahkan terkadang ragu tentang diri mereka sendiri sebagai seorang Muslim. Maka hari ini insya-Allah kita akan belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan iman yang sebenar. Kali ini ingin kita ambil daripada satu surah, iaitu surah Al-Hujurat, daripada juzuk yang ke-26, daripada ayat yang ke-15, muka surat yang ke-517. Surah Al-Hujurat juzuk yang ke-26, ayat yang ke-15, muka surat 517. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi

Ika humus sadiqun sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Sadaqallahul azim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini turun berkaitan dengan sekumpulan orang Arab Badui yang mendakwa beriman, tetapi iman mereka hanyalah di lidahnya sahaja. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menjelaskan pada ayat ini di dalam tafsir beliau Jami' Ahkam Al-Quran, ayat ini adalah ayat yang membezakan antara iman yang hakiki dengan dakwaan iman yang kosong. Maknanya iman yang hakiki itu mesti disertai dengan ketiadaan keraguan. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah apa itu? Thumma lam yartabu, iaitu keraguan dan apa yang dalam dan terus menerus dalam keadaan keraguan. Adapun orang mukmin yang sejati, mereka sudah pun melepasi kepada tahap yang sedemikian. Maka begitulah yang dibawakan dalam siri kali ini, ingin membawa kepada kita bahawa iman sejati itu pastinya tiada ruang untuk merasakan ragu. Sebab itu puncak iman yang dicari sebagaimana Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau menulis, katanya yakin itu adalah puncak keimanan. Ia adalah ilmu yang mantap yang tidak tergugat oleh syak dan tidak tergoyah oleh was-was. Maknanya orang yang kalau mendapatkan kepada puncak keimanan, dia adalah ilmu yang sangat mantap, bahkan tak pernah tergugat dengan keraguan syak wasangka dan tidak pernah tergoyah daripada was-was. Inilah yang membezakan Muslim yang kuat dan Muslim yang lemah, bukan kepada banyaknya amal zahir, tetapi adalah kembalikan kepada kukuhnya yakin dalam hati kita. Orang yang yakin tidak mudah digoyang oleh fitnah-fitnah. Apatah lagi kita pada hari ini dengan fitnah medianya, fitnah ideologi sekularnya, ataupun tekanan-tekanan daripada orang-orang yang sekeliling. Maka sebab itu kita ambil juga bagaimana cara ingin membina keyakinan. Seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, yakin itu dibina melalui dua jalan. Yang pertama, mempelajari asas-asas akidah yang sahih, dan yang kedua, memperbanyakkan tadabbur Al-Quran dan tafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar yang dimuliakan, iman yang kita ada pada hari ini bukan sekadar pengakuan mulut. Iman adalah keyakinan hati yang tidak pernah tergugat. Jika hari ini kita masih datang keraguan, itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran, kepada ilmu, kepada para alim ulama. Keraguan itu ubatnya adalah ilmu dan zikir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya iman yang kukuh dan yakin yang tidak pernah tergoyah dan digoncang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memandu kita dengan panduan yang terbaik, insya-Allah. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas pendengarannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kalian semuanya dengan keampunan dan kerahmatan, dan dimasukkan kita di tempat yang sangat indah dan terbaik, iaitulah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama memahami tema kita, iman sejati itu tiada ruang untuk ragu. Terima kasih banyak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak. Wal'afu minkum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

dengan kerjasama RTM. Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
2: Johor FM.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.

0: 105.3.
1: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
2: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
3: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
4: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
5: Semuanya hanya di Johor FM.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pun tuan-tuan berada, pastikan kita sentiasa memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan berselawat. Salawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Tuan-tuan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita dipertemukan dalam rancangan As-Sunnah, pastinya Johor FM Permata Selatan 101.9. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang pesanannya Nabi, sunnah yang dapat kita amalkan. Seorang lelaki yang mendoakan pembalasan ke atas orang yang menzaliminya. Masya Allah, tuan-tuan, ya, dia kalau ada orang menzalimi kita, orang mendatangkan buruk pada kita, orang mendatangkan kemudaratan kepada kita, bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita terima perbuatan individu tersebut. Namun pesanan di sini tuan-tuan, yang kita nak pastikan adalah apapun perkara yang kita buat mesti bertepatan sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. An Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'alhuma warithaini minni wansurni ala man zalamani wa arini minhu tha'ri. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir, Rasulullah berdoa, Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'alhuma alwarithaini minni wansurni ala man zalamani wa arini minhu tha'ri. Ya Allah, baikilah untukku pendengaranku, penglihatanku, jadikanlah keduanya berkekalan pada diriku, yakni kekal, selamat, sihat sehingga akhir hayatku. Tolonglah daku untuk menghadapi orang yang menganiayaku, tunjukkanlah kepadaku cara selayaknya pembalasanku daripada kezaliman. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, perkara yang dianjurkan oleh baginda Nabi tatkala dizalimi oleh seseorang, adakah kita terus mendoakan kezaliman itu akan kembali kepadanya? Masya Allah, subhanallah. Sekalipun hakikatnya tuan-tuan, pesanan kepada kita apa dia? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, iaitu apabila orang yang teraniaya dia mengangkat tangan, menadah tangan, berdoa kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penghalang doanya dengan Allah. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Maka peringatan pada kita yang pertama apa dia? Jangan buat zalim pada orang. Dan yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambil peluang kesempatan andai kata kita dizalimi, berdoa kepada Allah untuk diberikan kebaikan kepada kita, bukan mendatangkan kemudaratan atau membalas kezaliman individu tersebut. Tuan-tuan muslimin muslimat, kedudukan orang yang dizalimi Allah beri keistimewaan. Doa mereka tak ada hijab walaupun orang yang dizalimi itu benar-benar dizalimi. Masya-Allah. Yang kedua, pesanannya baginda Nabi, baginda tegaskan supaya takutlah kamu pada orang yang kamu zalim. Dan yang ketiga, batasan dalam doa, ya, Islam benarkan doa ke atas orang yang zalim, tetapi Nabi mengajarkan doa yang lebih baik daripada mendoakan kezaliman orang tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yongping.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Sogo, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, kayu panjang di haluan perahu. Perkataan ini dalam bahasa Melayu baku berkaitan dengan rasuah seperti wang sogokan. Ayat contoh, nelayan itu tidak dapat meneruskan perjalanannya kerana sogok perahunya telah patah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Fathasari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi. Hari ini perkataan apa pula agaknya?
1: Okey, Cik Kis. Yang ni selalunya seseorang lelaki akan cakap dekat seorang wanita bila dah suka.
0: Bila dah suka.
1: Maksudnya, suka. Dalam bahasa Tamil, pidichiruka. Pidichiruka.
0: Pidichiruka.
1: Betul.
0: Pidichiruka.
1: Betul.
0: Dah dapat dah. Okey, bagi contoh ayat sikit lah.
1: Contohnya, yanaka unna pidichiruka. Maksudnya, saya suka awak. Yanaka.
0: Yanaka.
1: Yanaka maksudnya saya.
0: Saya.
1: Unne maksudnya awak.
0: Unne.
1: Pidichiruka.
0: Pidichiruka.
1: Saya suka awak.
0: Saya suka awak. Gitu. Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Yang pernah kena kami irko.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, dalam dunia digital hari ini, media sosial ibarat cermin yang sering membuat kita rasa hidup tak pernah cukup. Gambar percutian indah, cerita bahagia dan rumah dan kereta besar, tanpa sedar hati kita mula membanding dan bertanya. Namun hakikatnya, apa yang dipamerkan belum tentu keseluruhan cerita. Di sebalik senyuman dan kemewahan, ada ujian, ada pengorbanan dan ada perjalanan yang tidak kita lihat. Rezeki setiap orang berbeza dan perjalanannya juga tidak sama. Bila kita terlalu membanding, jiwa menjadi penat, hati terasa sempit dan langkah hidup terasa berat. Tetapi bila kita belajar bersyukur dengan apa yang ada hari ini, hati menjadi lebih lapang dan jiwa lebih tenang menyambut hari esok. Hargai setiap langkah kecil, biarkan kejayaan orang lain menjadi inspirasi, bukan menjadi bandingan. Hidup ini milik kita sendiri, bersyukur, fokus, terus berusaha dan bertawakal. InsyaAllah jiwa akan menjadi tenang.
4: Hiburan terbaik sepanjang hari. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nassir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa, memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat MTN di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran khas. Tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan ketika ini, dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang bang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hala, hala, hala. Biasalah kalau Kak Ji datang kan, Kak Ji mestilah nak sharekan tips yang bernas untuk anda semua. Okay, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda cara-cara penjagaan kulit wajah lah. Nak cantik kan? Macam biasa yang Kak Ji pesan, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah kulit kita. Ya, Kak Ji tahu dalam keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni kan, kulit kita ni pun kadang-kadang tu kering. Macam mana nak tahu kulit kita ni kering? Dia dah nampak mengkelupas. Dia tambah pula kita ni macam jarang-jarang nak minum air kan. Sebab itu pentingnya kalau kita ni kena minum air secukupnya, barulah kulit kita cantik gitu. Tambahan pula kulit kita ni sering terdedah kepada cahaya matahari, boleh menjadikan pengeringan ketara kesannya. Baik, sebenarnya ada pelbagai cara yang anda boleh lakukan untuk menghalang kekeringan kulit. Selain daripada kita nak minum air yang secukupnya, kita boleh menggunakan pupur. Apa itu pupur? Pupur ni bukan pepudak . Okey, pupur ini adalah dia macam kita boleh katakan macam ala-ala bedak sejuk ke atau masker muka ke, disapu pada wajah untuk kecantikan. Hari ini Kak Ji nak kongsikan cara membuat pupur untuk mendapatkan kulit muka yang cantik, cerah bersinar. Kita hanya menggunakan 3 bahan saja tau. Menggunakan timun, lemon dan oat bagi menghalang proses penuaan serta menjadikan kulit segar dan sihat. Untuk anda yang biasa makan oat kata nak diet tu kan, sebenarnya dalam oat ni dia ada satu kandungan yang bernama saponin, di mana dapat membantu menyikirkan kotoran yang ada dalam liang pori. Timun pula macam biasalah semua orang tahu kan, kaya dengan vitamin C dan asid kafeik yang berfungsi melegakan kulit, terutamanya mereka yang mengalami radang atau luka kecil. Dan juga lemon, kaya dengan vitamin C juga dan berfungsi mencerahkan kulit serta mengecilkan liang pori. Okey semua, ini dia bahan-bahan hasil pupur kulit kita. Yang pertama, kita perlukan 1 batang timun, anda dibuang kulitnya, okey. Lepas tu setengah biji lemon dan juga 3 hingga 4 sudu oat. Caranya mudah saja. Semua bahan ini dicampurkan dan dikisar menjadi paste. Jadi dia jadi macam ala-ala macam bedak-bedak sejuk gitu kan. Jadi kita boleh sapukan pada kulit muka selama lebih kurang dalam 15 minit. Kemudian kita bilas dengan air sejuk dan kita boleh amalkan 2 atau 3 kali seminggu untuk kesan yang padu lah. Senang je kan? Cantik dapat, jimat pun dapat. Jadi apa kata jom kita cuba macam mana nak buat pupul ni nak cantik kan? Baik, itu dia tip ringkas luar biasa dalam Gincu Merah bersama dengan Kak Ji. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah.

Sebuah lagu daripada Batas Senja, kita usahakan lagi. Baru saja menghiburkan kita bersama untuk malam ini dalam Melodi Permata edisi hari Isnin 13 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Mungkin bertemankan saya Syamito hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, biarkan semoga anda sihat semuanya. Okey, untuk hari ini yang ada mungkin alhamdulillah cuti ini diberikan cuti, alhamdulillah dapat rehat secukupnya. Yang ada mungkin bekerja juga untuk hari ini, semoga dia permudahkan, okey, segala tugasan anda dan dapat berehat apabila kerja, dapatlah berehat pula kan, okey. Dan apapun, untuk hari ini, malam ni macam biasa kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar kita untuk ruangan seleksi dalam Melodi Permata. InsyaAllah yang dahulu akan didahulukan. Okey, dan terima kasih banyak kepada anda yang setia bersama Johor FM Malaysia. Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan mungkin tengah santai-santai malam ni, mungkin baru lepas makan, yang ada mungkin baru nak makan, okey, ha, malam-malam kau boleh elakkanlah ambil makanan yang berat-berat kan, kita cuba makan dengan ringan saja. Kalau kau dah lapar tu tak buat apalah kan, makanlah ya, okey. Dan baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan daripada Farazila, dengarkan lagu pilihannya daripada Cici Farmida dengan lagu bertajuk Wulan Merindu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Wan dari Kota Masai, dengarkan lagu pilihannya Iklim dengan lagu yang bertajuk Budi. Dan juga kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada kiriman itu daripada Ayub. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya, okey, daripada Mario dengan lagu yang bertajuk I Don't Want. Semuanya untuk anda hanya di Johor FM Melodi Permata, seleksi terbaik untuk anda.

Jorah FM Perbatas Selatan, ambil waktu 9.43 minit malam dan 10 malam antara ringkasan berita Jorah FM Perbatas Selatan. Okey, dan pasal World Cup, okey, hampir sampai ke kemuncaknya, okey, di mana pada 15 Julai nanti 3 pagi Perancis akan bertemu dengan Spanyol, okey, dan juga England akan bertemu dengan Argentina pada 16 Julai untuk perlawanan separuh akhir. Okey, jadi perlawanan yang cukup penting bagi empat pasukan tersebut yang beraksi dalam separuh akhir. Okey, dan berbagai laluan berliku mereka lalui di peringkat kumpulan sehinggalah ke tahap yang sekarang ini. Okey, dan ini antara memang pasukan sasaran lah. Okey, yang mana yang bukan pasukan underdog tapi memang disasarkan untuk beraksi di peringkat ini, iaitu separuh akhir. Okey, Argentina, Spanyol, Perancis dan juga England. Okey, dan Jerman yang tersingkir. Okey, dan apapun, kita nantikan apa yang akan berlaku, okey, pada 15 Julai nanti kepada peminat Perancis dan juga kepada peminat-peminat Spanyol, okey, dan 16 Julai England akan bertemu dengan Argentina. Okey, lawanan yang cukup-cukup menarik, okey, untuk separuh akhir, saingan separuh akhir bagi Piala Dunia 2026 ni. Baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Okey, daripada Farisha, dengarkan lagu pilihannya daripada Raja Imah, Jejak Idaman, dan seterusnya lagu kiriman daripada Wan Haikal. Boleh dengarkan lagu pilihannya, Get Pertama dan Terakhir, dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman, okey, daripada K, okey, daripada K, okey, K yang ketika ini berada di Sulang, dengarkan lagu pilihannya daripada Exist dengan lagu yang bertajuk Bunga. Jadi terus kekal setia dengarkan Jorah FM Permata Selatan. Okey, hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke WhatsApp Jorah FM ke 0129301019 1019 1019. InsyaAllah akan saya cuba tunaikan satu persatu. Terus kekal dengar Jorah FM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: Pizza Panchan Hari, your event for Mata Selatan.
1: Jawatan FM Permata Selatan, rangkuman berita untuk malam ini. Pelantikan semula Dato' Hafiz Ghazi sebagai Menteri Besar Johor merupakan amanah besar untuk terus memimpin Johor ke arah lebih cemerlang. Balai Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia juga merupakan amanah untuk menerajui negeri dengan mengutamakan kesejahteraan, kestabilan politik dan pembangunan mampan. Institut Pembangunan Bioproduk IBD Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru diminta mewujudkan jaringan kukuh dan kerjasama erat bagi membawa potensi produk dihasilkan ke peringkat lebih tinggi. Vice Chancellor UTM Profesor Dr. Muhammad Safri Muhammad Rahim berkata usaha itu menjadi nilai tambah dalam meningkatkan daya inovasi Malaysia. Pelajar latihan teknikal dan vokasional TVET diseru menerokai potensi sektor agro komoditi kerana ia menawarkan prospek kerjaya luas serta berteraskan teknologi dan inovasi. Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata sektor itu kini semakin moden melibatkan penerapan elemen automasi, mekanisasi serta pendigitalan. Mayat remaja lelaki berumur 14 tahun yang dilaporkan lemas di sungai berhampiran Taman Bayu Senibong, Johor Bahru pada 3.31 petang semalam dijumpai pada pukul 6 petang hari yang sama. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Saiful Bahru Mahbub berkata mayat dijumpai pasukan penyelam RDI PPDE di kedudukan 20 meter dari tebing sungai. Sekian rangkuman berita untuk malam ini. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Sogo, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, kayu panjang di haluan perahu. Perkataan ini dalam bahasa Melayu baku berkaitan dengan rasuah seperti wang sogokan. Ayat contoh, nelayan itu tidak dapat meneruskan perjalanannya kerana sogok perahunya telah patah. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Retno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Jor FM.

Sebab lagu daripada Nadif. Okey, Basmalah Aziz Harun dan juga Aisyah Redno dengan lagu bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpa Mu. Okey, dan terus bagi dekat pukul 10:17 malam. Okey, untuk jam yang kelima dalam Melodi Permata. Okey, dan terima kasih banyak penonton anda yang terus dengarkan Johor FM. Menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan juga yang terus dengarkan Johor FM menerusi RTM Click. Tak kira di mana saja anda berada. Mungkin ada dekat kedai makan sekarang ni, yang dalam kereta, okey, kat rumah, okey, semuanya baik-baik belaka. Okey, dipermudahkan segala urusannya. Esok bermula untuk sesi persekolahan. Okey, hari ini pun cuti, esok sekolah. Jadi ibu bapa kembali untuk di mana mungkin yang tak nak sekolah pagi-pagi. Okey, yang ada mungkin esok kerja petang, ada mungkin esok kerja pagi. Okey, dan insyaAllah, okey, itulah dia kehidupan kita di muka bumi ini. Okey, dan perlukan kekuatan, perlukan kita untuk bekerja dalam kita mencari sumber rezeki yang halal. Okey, untuk berikan kepada keluarga. Okey, tempat tinggal, makanan yang cukup. InsyaAllah, semoga apa yang anda laksanakan, apa yang anda lakukan ketika ini, semoga semuanya baik-baik. Okey, dan dipermudahkan segala-gala ini untuk anda. Baiklah, saya nak tunaikan lagu yang seterusnya untuk malam ini. Okey, daripada kiriman Daniel, dengarkan lagu pilihannya daripada Slam Buat Seorang Kekasih. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, daripada okey, Zainuran, dengarkan lagu pilihannya daripada Ruth Sanaya dengan lagu bertajuk Keliru. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman

Jorah Fan Perbatas Selatan Jim Barak dengan lagu bertajuk Hilang. Okey, tapi masih lagi belum hilang lagi untuk siaran Jorah Fan untuk malam ini sehingga pukul 12 malam nanti. Okey, dan juga berkaitan dengan World Cup. Okey, untuk pelonan sport akhir akan berlangsung pada 15 dan juga 16 Julai nanti. Okey, dan sedikit pasal Argentina ini. Okey, kali terakhir mereka menangi jorai World Cup. Okey, 2022 masa tu Qatar jadi tuan rumah. Okey, sebelum itu tahun 86 ketika Mexico menjadi tuan rumah, dan juga 1978 ketika Argentina tuan rumah sendiri. Okey, pada tahun 78. Jadi adakah mereka akan mengekalkan kejuaraan untuk tahun ini? Kita nantikan. Okey, dan Spanyol pula kali pertama mereka beraksi dalam Piala Dunia pada tahun 1934. Okey, pernah menjadi juara pada tahun 2010 ketika itu Afrika Selatan menjadi tuan rumah. England, okey, England kali terakhir mereka menjuarai Piala Dunia pada tahun 1966. Okey, 1966. Mereka pertama kali masuk ke World Cup pada tahun 1950. Okey, Perancis, okey, mereka pernah menjadi juara pada tahun 1998 ketika mereka menjadi tuan rumah ketika itu, dan juga pada 2018 ketika Rusia menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia. Kali pertama mereka beraksi dalam World Cup pada tahun 1930. Okey, 1930. Ketika itu Uruguay menjadi tuan rumah pada ketika itu tahun 1930. Oh, dah lama dah kan. Okey, lagi-lagi lama England lah kan. Tahun kali mereka menjuarai pada tahun 1966. Lepas tu mereka langsung tak pernah menjuarai. Okey, jadi kita nantikan 15 dan juga 16 Julai nanti. Okey, bagi keempat pasukan yang akan beraksi di separuh akhir nanti. Okey, baiklah, saya nak tunaikan terus sambung lagi seleksi untuk malam ini. Okey, daripada kiriman pengirim yang seterusnya, daripada Hanif nak ingatkan lagu pilihannya Crystal dengan lagu bertajuk Nurani, dan seterusnya lagu kiriman daripada Nazri pula dan ingatkan lagu pilihannya daripada Harry Khalifah dengan lagu bertajuk Lagu Lama. Okey, Semakin Hari Semakin Sayang. Dan kita dengarkan juga lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Nur Amira, mana ingatkan lagu pilihannya Isha dengan lagu bertajuk Nurani. Semuanya untuk anda, Melody Permata, Jor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Jorah FM Permata Selatan, kes 11.10 minit malam untuk jam yang terakhir dalam Melodi Permata. Edisi hari ini Isnin 13 Julai 2026. Kes 10 malam nanti, tengok malam nanti kita akan melangkah ke 14 Julai. Kan, sedar-sedar dah bulan 7 kan. Kejap je masa berlalu. Tapi itulah dia masa. Okey, akan terus ke depan. Okey, dan tidak akan berpatah balik ke belakang. Jadi, hargailah setiap masa yang kita lalui itu. Okey, ciptalah kenangan sebanyak mungkin. Ciptalah memori sebanyak mungkin. Okey, kena kenang dan memori saja akan membawa kita ke yang lepas. Ha, okey. Jadi masa tu memang ke depan, memori dan kenangan saja yang dapat mengembalikan kita teringat balik benda yang lepas itu. Baiklah. Dan terus kekal dengan Jorah FM hinggalah ke pukul 12 malam. Jangan lagi ada lagu daripada Led Zeppelin dan juga Faizal Tahir. Orang Kampung, ini dia. Daripada Mia Amelia dengan lagu bertajuk Di Balik Cinta. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Jorah FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, Aidilfitri hadir sebagai hadiah selepas sebulan kita berpuasa. Namun dalam kegembiraan menyambut Syawal, kita kadang-kadang terleka. Rumah mahu dihias sempurna, juadah mahu terhidang beraneka, pakaian mahu kelihatan paling indah. Tanpa sedar, kita meletakkan beban pada diri sendiri dan keuangan kita. Hakikatnya Aidilfitri tidak menuntut kemewahan. Ia hanya meminta keikhlasan, meja yang sederhana, rumah yang kemas dan hati yang lapang. Itu sudah.
2: Hai semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
3: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bisitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Persembahan Otai-Otai Tanah Air Roh Merseri, lagunya Semangat Zaman. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Mama EJ ataupun Alia Jailani yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah, kita buka lembaran hari baru ini menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai, pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan. Kalau semua jaga, alhamdulillah. Tapi saya percaya ada juga yang tak sihat, demam, batuk, sesama, sakit kaki, sakit tangan. Berehat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau di mana juga anda berada, janji ada internet, anda boleh dengarkan walau anda berada di Mexico, di Brazil, anda berada di Afrika Selatan, Zimbabwe, walau di mana juga, pastikan RTM akan terus menemani anda. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua yang saya panggil sebagai geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM, semua geng saya, untuk kita teman berteman sebagai geng burung hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Persembahan kembali kurista dengan penasaran. Membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman, janji dengan saya. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan perjalanan anda semuanya diberkati Allah SWT. InsyaAllah ya, dalam lindungan Allah SWT. Ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Macam tu lah. Saya dengar. Betul saya dengar. Sebab saya ada mangkuk ajaib kan. Ada yang memandu dalam keadaan cuaca yang baik. Ada yang memandu dalam keadaan hujan. Walau apa pun juga keadaannya, terus berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan langgar undang-undang jalan raya. Itu yang paling penting. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Lima petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sana, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Kuantan dan juga Pekan. Sabah disandakan Beluran dan juga Kudan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Tak ada kat telefon pintar anda. Sekarang zaman di hujung jari tau. Nak tengok cuaca senang. Nak tengok keadaan cuaca, ramalan kaji cuaca kan. Muat turun My Cuaca dekat App Store anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia semua? Kenapa tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM? Juga di live TikTok seketika nanti. Layan terus lagu-lagu terbaik. National Geng Buruhan tu terus sampai pukul 6 pagi. Luncur!

Texas dengan pasti. Yang pastinya National Game Berhantu menyanyikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. 12.42 minit tengah malam waktu ketika ini. Apa yang sedang anda lakukan? Yang memandu, tentulah memandu kan. Yang dekat rumah tu apa yang tengah buat tau? Tengah lipat kain, saya nampak. Basuh pinggan. Ada yang baru nak kemas rumah, tak sempat siang tadi. Macam-macam lagi lah. Lipat kain tu dah berbakul-bakul lah tu. Dah seminggu tak lipat kain. Letih tau lipat kain ni. Siapa kata lipat kain tak letih? Duduk kan, menghadap 2-3 bakul tu. Dan sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tak apa, jangan risau, saya ada. Dan Alif, saya Alif ada sampai pukul 6 pagi. Dalam keadaan global yang tidak menentulah, keadaan ekonomi negara ataupun keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ni, kita sebenarnya ramai yang melahirkan apa ataupun menzahirkan rasa bimbang, terutamanya kepada makanan ruji kita kan. Beras kita naik harga ke tidak kan. Tapi jangan risau, kerana bekalan makanan ruji negara ketika ini berada dalam keadaan stabil dan juga mencukupi, dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menyatakan kerajaan juga menetapkan harga beras putih tempatan PBT dikekalkan tanpa kenaikan. Itu yang paling penting, itu yang rakyat nak tahu. Memang kekal, alhamdulillah kan. Itu antara yang dibincangkan pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di bangunan Parlimen. Jadi beliau juga menyatakan kerajaan telah pun mengagihkan 45.98 juta ringgit kepada 118,908 pesawah di semenanjung Malaysia melalui insentif pembajakan kepada pesawah, kerana memahami tekanan ditanggung mereka akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Ramai yang belum pergi diri bersama dengan saya, Cik Burger dan juga rakan-rakan di Kelapa Sawit Kulai Johor, ada Limbong Johor Ajib, ada siapa lagi, Rimau Selatan, ada kata lama tak nampak, mana tercampak ya, Hamdan Arifin, Muhammad Amin, siapa lagi, Muhammad Man, katanya selamat kembali bertugas, Bidadari Salju, Iskandar Puteri Johor, Salja PI Nur Azila, kita ada LB Yana Rosil Yana, Nenek Ani Salja PI, Razak Balangi, Ramah-ramah Putih. Cuaca kat Pasir Putih, Mas Kelantan, pada ketika ini hujan lebat, angin kuat. Tak apalah, tadi selimut, sejuk cuaca kan, sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Princess Su, Ita Chod dari Ipoh. Kita ada juga ada Muhammad Ramli Jaafar, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca sini bagai boh. Alhamdulillah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Ajarar Mahawa Jawali. Kita ada Intan Hamid, Lin Roslinda. Siapa lagi, siapa lagi, Amirul Abadi, Ramli Lee, Muhammad Fahmi Abu Bakar, katanya Abang Lori hadir. Pam-pam-pam, mantap Abang Lori dengan hornnya satu kali. Atun-atun, Muhammad Jasni Mon, lama tak, katanya lama tak menangis di tepi bucu katil. Kejap lagi kita layan ya. Jasmi Zia Abdullah, selamat kembali ke konti. Kasih on, Solehadin, Idin Manja, USYMC luncur terus. Kita ada siapa lagi, Muhammad Nuzri, juga Abang Lori, hujan rintik-rintik, pam-pam-pam, Abang Jiji Gemas. Ramlah Din, Abidi Abdullah, Nur Isa, Ahmad Nurul Amri dari Sarawak. Kita ada Nida Wahida, Adi Abigail, Metal Selatan, Zainal Marina, Nordiana Nordin, Marsa Saleh, Jamila Daud, Asna Asrani, PKA Amin, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Riza, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Nazrin, juga ada Anita Sabah Hasan. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Ada yang bertanya dengan saya kan, bang lama tak nampak, bang lama tak dengarkan suara ke udara di National FM Game Berhantu. Baiklah, bagi menjawab persoalan semua, kemana saya menghilang, saya kurang sihat, saya kurang sihat, itu saja.
Tapi alhamdulillah berkat doa anda semua, sebagaimana saya sering mendoakan anda semua, anda juga mendoakan saya, saya kembali lagi untuk bersama-sama dengan anda. Nasional Game Borhantu, saya menunggu satu tengah malam anda. Jom terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K. Musa bersama dengan kumpulan band dengan darah perjuangan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Borhantu di Nasional FM.

ekspedisi dengan lagunya Kita Panggil. Membawa kita 1-3 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera di kedai-kedai, di warung-warung, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu. Makan perlahan-lahan, jangan gelojoh-gelojoh ya. Jangan 2-3 kali kunyah terus telan. Tak boleh macam itu. Dia tak baik untuk penghadaman kita kan. Kunyah betul-betul sampai rasa macam dah lumat dah tu, barulah telan kan. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat, rezeki yang baik, rezeki yang diredai Allah SWT, insyaAllah. Baik, tadi kalau beras mencukupi sampai bulan Disember, bagaimana pula dengan petroleum? Yang kata beras cukup bang, habis minyak macam mana? Minyak cukup kerana kerajaan juga memberikan jaminan bekalan petroleum negara kekal stabil dan juga mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik terutamanya sehingga Disember ini, menerusi tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pendekatan berkenaan meliputi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Jadi kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih lagi berdepan kekangan bekalan fisikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan ya. Tapi insyaAllah jangan risau, cukup. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pada waktu ini. Saya dah on TikTok dah. Mana geng-geng TikTok ni? Rose Alice ada yang melaporkan diri. Ada Kak Yat juga sambil lipat kain. Mantap. Kain menggunung katanya. Komen 78. Salam dari penghuni Lubu Raya Utara Selatan. Abang Lori luncur. Pam-pam-pam. Kasih sehon satu kali. Ketepat palas. Okey, kita ada Joe, kita ada Aziza Atmo tengah menjahit katanya. Azlan Abdul Wahid, ada Ismi Pan, Mei Sara, Hayati Majid, KK David, ini geng MPB IPD Perak Tengah. Selamat meronda lah geng-geng MPB. Bukan saja di Perak Tengah tapi di seluruh negara. Kita ada siapa lagi? Dahan Reput, White Butterfly, Usuk Yusof, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Zirafi Rasu 4290, Hanisah Manaf, Ita Cot dari Ipoh Yati 76, Aspa Nizam, Saharia, Ita Iris, ada siapa lagi? Ada Johar, Wawa Daifullah, terima kasih Wawa ya. Ada Ira Nordin, Lovin the Girl, dia Apikah Dungun, kita ada Fikri 92, Adam Hakimi, Junaida Kamaria, Bonda Sejati, Putri Farisha, Anga Izan, Ani 83, Abdul Razak Ramli, Yus, ada Rosila Ramli, ada DB DBY WSW, Rosita Uji, Tok Abah Mersing, ada Meli Nur Nazri dari Ipoh, ada K700. Mantap semua. Ramai geng-geng berhantu tu. Ada Pijah juga eh. Abah Sur Shop, jalan Grab on the way KLIA. Mr. Mat Yu, mantap katanya. Tentulah geng berhantu pastinya mantap. Putri Lilin. Siapa lagi? Mana lagi geng-geng burung hantu saya? Mana lagi geng-geng saya yang tidak melaporkan dari diri bersama dengan saya lagi? Sabri Rajman. Ada siapa? Cik Puan Amin. Ada Nuras. Ada Tiger Aini. AI 13. Siapa? Fiza Riza. Itu antara yang hadir. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang angguk-angguk kepala kan. Oh bang, lagu hari ni angguk-angguk kepala. Yuswan Yusof, ada Motor Cowboy, baru tamat tugasan dah pukul 12 malam tadi. Nik Rahizan, Saima Isa dari Pahang, Acu Sayang 87880 memberikan salam. Waalaikumsalam. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang angguk kepala.
saya nak buka warung joget pula sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur KTL.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala.

Ada yang berguling-guling atas katil. Saya tengah berguling ni bang atas katil ni, dengarkan lagu Hindustan. Saya nampak ada yang berjoget dekat dapur tu. Yang tengah memadu bergoyang-goyang bahunya kan. Menerusi lagu Apakah Ana Dildakan membawa kita ke 1.26 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mana dia lagi? Ada yang masih tidur lagi geng-geng berhantu. Geng-geng saya ramai yang masih tidur lagi. Ada yang bertanya, ke mana Abang Manis menghilang selama ini? Ada, Abang Manis ada. Jangan risau, hari ini saya akan menemani anda sampai pukul 6 pagi. Lelek-lelek, tenang-tenang. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Manusi, saya menemu satu tengah malam anda. National Camp Berhantu. Baik, dalam ketidaktentuan ekonomi lah. Selalunya kalau anak-anak kita belajar kan, pastinya yang paling dirisaukan adalah lepas belajar nak cari kerja kan. Dapat ke kerja? Kerja yang dimahukan ataupun kerja yang sesuai dengan kelulusan anak-anak kita. Tapi ramai juga yang bijak pandai sekarang ini memilih untuk mengikuti pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET kan. Kerana apa? Kerana graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah terutamanya lah ya, terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategi antara institusi TVET dan juga syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan penyelarasan bersama pihak industri dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Pendekatan itu sebenarnya berjaya mengatasi ketidakpadanan antara bidang pengajian dan juga keperluan industri sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET di bawah KKW mencecah 100%. Jadi sekarang ini gaji premium mereka ditawarkan kepada graduan TVET oleh syarikat dan juga industri ya. Itu sebablah ramai pada ketika ini anak-anak kita memilih TVET sebenarnya kerana kebanyakannya lepasan-lepasan TVET ditawarkan terus kerja je, terus dapat kerja, terus ada kerja, terus ada gaji. Itulah TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua, malah seiring dengan ekonomi yang ada. Siapa yang melaporkan diri? Ada Sue My Heart, ada Kelly, Kerry Baling, Lina Adam, Wan Baling dari Perdua Rawang, geng-geng Bumper Pain katanya. Selamat bertugas lah kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Seperti biasa galas tugas anda, pekerjaan anda dengan penuh tanggungjawab, penuh semangat, penuh integriti. Mudah-mudahan anda berjaya melaksanakan kerja anda pada hari ini dengan sempurna. Ada J, ada geng rimba, ada scammer. Oh, scammer ya? Nama scammer, tapi jangan scam orang tau. Scammer je tak apa. Nama scammer tak apa, tapi jangan scam orang. Mawak Farid, ada Puteri Dalisha, ada Mizah, Jajah 83 Suru 4290, Syukri dari Sarawak, Mama Siti Aminah. Hai Mama, tak tidur lagi Mama. Kita ada Din Sabidah Yaya, Wan Iwan, Pelamba 24 Jam Johor, Kak Nayana, Dinaim, Adik Lakusti, Nur Pindeng, Indah, Nur Aisyah, ada anak Antun, Syarida, Syukri. Siapa lagi? Hazelnut, Pak In Burger, 7E, Remy 78, ada Mawar, ada Su, ada Hisham Syam, ada Ikram, Syarul Muhammad, Irin Kitchen, Maimunah Abdul Rahman, Angah Unik katanya, Hazlina, ada J, Farizal Awang Salam dari Benut, Faizal, okay, Mr. Zam, mantap, Muhammad Nur Rahman, pam pam pam, Abang Malori, dan Cik Bungsu hadir. Saya suka dengan Abang Malori ni kan, ataupun pemandu-pemandu bas, ataupun pemandu-pemandu grab. Kalau jumpa saya je, ataupun kalau menyapa saya je, mesti bagi horn satu kali. Itu yang kita mahukan. Tandanya anda adalah masih lagi cergas, masih lagi segar untuk terus melakukan pemanduan anda. Pemandu-pemandu, selamat sampai ke destinasi mudah-mudahan. Saya doakan, saya sering mendoakan anda yang baik-baik. Percayalah. Linda Kitchen kata, Kelang ada hero. Mantap. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan waktu ini melepasi 1.30 minit pagi. Muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu.
lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan. Mungkin ada lagu yang mungkin anda terimbau kenangan. Kenangan yang tak dapat dipisahkan daripada diri anda. Kenangan akan terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Kenangan manis, pahit, semuanya meninggalkan kesan. Semuanya meninggalkan pengajaran. Pengajaran itu yang menjadi pengalaman. Pengalaman itu yang menjadi cikgu yang terbaik dalam kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kedewasaan. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kehidupan. Mudah-mudahan pengalaman yang ada dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita menjadi insan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, insyaAllah ya. Hashtag Saharu Mawar dahulu. Saya mulakan lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati Allah dengan lagu ini. Lagu ciptaan Salman, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin menerusi lagunya Setiaku Di Sini. Ya, saya masih lagi setia dan saya harap anda juga setia bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasrana Kemurhan tu luncur terus sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan LY lirik oleh Baiduri. Kamu listening dengan usah dengar kata orang. Ya tak betul lah, jangan dengar cakap orang lah. Dengar cakap diri sendiri. Kalau ianya rasanya betul apa yang kita mahukan, apa yang kita rancangkan, tak perlu dengar kata orang kan. Kadang-kadang ramai orang yang cuba merosakkan pemikiran kita. Jadi kita nak dengar pendapat orang tu, dengar pendapat boleh, tapi kita pertimbangkan kembali. Jangan kita bulat-bulat je dengar kata orang. Sudahnya merosak diri, merosakkan berhubungan anda. Baik, 1.58 minit pagi. Hampir jam 2 pagi kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa yang berbahagia, 14 Julai 2026, 28 Muharram 1447 Hijrah, 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini? Kalau ada, selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, kita tahu musim haji telah pun berakhir. Itu 1447 Hijrah kan. Telah pun berakhir, alhamdulillah. Syukur ramai yang dah pulang ke tanah air. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Tapi ada jugalah yang bila kita dengarkan suara-suara yang menyatakan kita perkenalkanlah tawaran haji khas mengikut kategori tertentu kan. Mungkin ada yang berfikir ramai yang ada duit tapi tak dapat kuota. Kita kena ingat, duit bukan segala-galanya untuk sampai ke tanah suci, tetapi panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling penting. Bila Allah dah menjemput, bila Allah dah memanggil, ada duit ataupun tidak ada duit, ianya tetap akan sampai, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lembaga tabung haji juga tidak bercadang untuk memperkenalkan tawaran khas haji bagi mengikut kategori tertentu. Sebaliknya, akan terus mengekalkan sistem pemilihan berdasarkan prinsip daftar dahulu didahulukan. Itu yang paling penting. Betul lah kan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli menyatakan pendekatan itu bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diakikan secara adil, telus dan juga sama, selaras dengan kuota yang diperuntukkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada, selain memberikan kesan kepada pendeposit yang telah pun mendaftar lebih awal. Itu saya cakap kan. Ada duit pun, ada jutaan duit pun, belum tentu kita akan sampai. Belum tentu. Dia bila tak ada duit ni, kita rasa macam tak cukup, tapi panggilan telah pun dipanggil oleh Allah SWT untuk sampai ke tanah suci, yang insyaAllah akan dicukupkan oleh Allah. Lagi, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, Linda. Kita ada Linda Rizkullah. Kita ada siapa lagi? Nur Julai. Ada Chip 828. Ada Syahar, Abang Api, ada Syah, ada Akram. Rasara Rais Rinova juga melaporkan bersama dengan saya. Zul TRW, Sania Muhammad Ijam, ada Mamik Sabah Lori Pamaman. Mantap. Natrahna, ada Zana, ada Hazliza Baha, Hida, Hazliza, kita ada siapa lagi? Waknah Pariyani, Jojo Roti Canai, Negeri Sembilan, ya. Ada Liza Mizi 85, Dek Yoi, ada Jilok Jun Haris, siapa lagi? Nur Cahaya, ada Atin dari Jitra, Pak Dola, Muhammad Nazir, Fiza Riza katanya nak ucap selamat hari lahir untuk Cik Man yang berada dekat sekolah Cangkat Larut. Yusan Nisi Juso, ada Jilok, ada Amal Anip, Yati Mizan dari Tul Bentong, Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, ada Boy dari Perdua Rawang, Ita Rosaya dari Sabah, semua anak Sabah ni. Ramai lagi lah Terakus Jalanan juga bersama-sama Cik Andy. Oh, mantap, memberikan salam. Andy katanya saya hadir. Yo, saya kalau nampak, saya pasti akan ke udara ke nama anda, ya. Yung Iza, Haji 8189, ramai juga yang baru melaporkan diri. Mana lagi geng-geng buruh hantu? Mana lagi geng-geng TikTok? Biasanya ramai je. Maria Mazilan turut bersama-sama. Akmal Azri,
perjalanan ke Pulau Pinang selamat sampai ya. Ni 90 saya bang. Okey. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lontaran suara Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bidu Wanita Negara Kita, Kesilapanku Keegoanmu. Ini lagu pada tahun 1997. Saya percaya ada kenangan lagu ini dengan anda. Sama-sama kita layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuh Hantu.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nurisan. Almarhum Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. 2:30 pagi. Ada yang cakap dengan saya lah. Ada yang cakap dengan saya, bang, perempuan ni kan, perempuan eh, wanita kan, mulut seorang wanita itu akan, kata orang tu, terkunci apabila hatinya disakiti. Yang tinggal hanya air mata saja yang dapat berbicara di saat bibir itu tidak mampu lagi berkata-kata untuk menjelaskan betapa hatinya betul-betul terluka. Betul ke? Betul ke, wahai wanita? Mulut terkunci, tak dapat berkata-kata, hanya air mata saja yang berbicara. Mana dia wanita-wanita? Oh, ramai yang kata betul wanita. Yelah tu. Habis tu lelaki ni, air mata dia tak berharga. Air mata lelaki ni sukar untuk anda lihat. Tapi sekali anda lihat, ianya adalah air mata yang sangat-sangat ikhlas. Itu air mata lelaki. Botak Devil 85 katanya menghala ke selatan. Selamat menghala ke selatan. Berhati-hati di jalan raya. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Gubang Basu, Kota Setah, Pokok Sena, Yan, Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Tumpuan, di Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan juga Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Setiu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, Sabah pula di Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Alin Alik, selamat pagi juga. Fiza dari Manjung, ZJ78 Ani ya. Ada Zila, ada Isa, Siti Fatima, Isabella, siapa lagi? Encik Senyum. Oh, nama pun Encik Senyum, mesti senyum hari-hari kan. Setiap masa senyum, itu yang bagusnya tu. Tak apalah, tersenyumlah walaupun hati kita terluka, walaupun hati kita menangis, tak ada siapa yang tahu kan. Lagi jadi kita senyum je selalu. Unit Media, kita ada Muhammad Fikri, ada SHM, kita ada Katina Abdul Karim, Subur dari Jakarta, mendengar kita di Jakarta, terima kasih banyak-banyak. Liana Cik Buti, Yayang Zandra, MP3 School, Zima Paris, Halila 69, Widuri, Ida Chomel, Yusran Zainal, Brother Sam, Sam Dizik. Kalau datang dengan hadir dengan kereta apinya, mantap. Ada Nan Cik Wil, ada RG dari Mukah, Juni, Ais Latif, kita ada Mak Sunnah, siapa lagi, Nomala Abdul Hamid, Encik Senyap, Lia, ada Fikri Kamarudin, ada Cik Na, Cik Noma, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Syazila, Azkid, Expander, ada Ina 1705. Saya dah tengok Ajira. Siapa lagi. Sparrow Cini Hadir. Juriana kata, salam Bapak Manis Labuan Hadir. Mantap. Itu yang saya mahukan. Dari seluruh negara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Widuri dari Kemaman, Zai Jeff dari Muar nak balik ke Mersing, hati-hati eh. Nizam Kartun kata, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Hafizah Ibrahim, ada Kak In juga, saya nampak yang tepi-tepi like. Kasih mantap lah tepi-tepi like-nya tu, bagi semangat dekat saya. Run-run salam hadir, Iftitah Zahar, SYM hadir, Mazlina Idris dari Seremban. Ramai-ramai yang melupakan diri. Terbaik semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus lagi berhibur. Saya nak bagi anda terus menangis, merosi lagu-lagu menangis di tepi baju katil. Don't care about me, post laju kelahi hadir. Saya nak bagi anda terus menangis di tepi baju katil. Sebab ada yang kata dengan saya, bang, lama tak menangis tepi baju katil. Saya bagi. Jangan risau. Sampai pukul 6 pagi nanti. Jom. Daripada komposernya Bob Ramada, Kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Ini semua lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. Yalah, kadang-kadang kenangan tu kita terasa sampai sekarang . Walaupun ianya telah pun lama berlalu. Kenangan mengajarkan kita tentang menangis sebenarnya. Menangis, memaafkan, kita belajar move on. Tapi kalau boleh kita simpanlah air mata kita. Kita simpankan air mata kita itu. Biarkan air mata kita menyirami benih-benih kebahagiaan masa depan kita. Bukannya sekarang. Yang berlalu tetap berlalu. Kita tak boleh ulang masa yang ada. Apa yang pastinya, masa depan itu yang perlu kita fikirkan. Masa depan itu yang perlu kita aturkan. Mudah-mudahan segala perancangan kita akan diredai, direstui Allah SWT, insyaAllah ya. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gabar Hantu. Pertemuan 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Dari dulu kita dengarkan radio. Radio di Malaysia bermula pada 1 April 1946. Radio Melaya pada ketika itu. Dari satu dekad ke satu dekad, ianya dijenamakan semula sehinggalah menjadi Nasional FM. Inilah radio yang anda sedang dengarkan. Radio yang pertama di Malaysia. Ini bermakna kami telah pun bersiaran lebih 80 tahun bersama-sama dengan anda. Landscape industri radio juga akan terus dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuhkan ekosistem penyiaran negara sebenarnya ya. Dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan kajian itu akan dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan juga agenda Majlis Ekonomi Jingga. Jadi perkara itu sebenarnya antara yang dibincangkanlah dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Dan sesi ini sebenarnya akan membuka ruang untuk mendapatkan pandangan mengenai pasti cabaran, apa lagi meneliti cadangan, sertanya perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan juga kelangsungan industri radio, selain daripada kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam landscape digital yang semakin besar ya. Tapi jangan risau, radio memang akan sentiasa relevan. Biasanya kalau masuk dekat dalam kereta tu, anda nak dengarkan radio. Dengar radio, nak dengarkan lagu. Lagu yang macam mana? Lagu yang best, lagu yang mantap, lagu yang sedap, lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Macam lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Okey, Encik Syah katanya selamat pagi semua. Yo, selamat pagi Rino Hara. Kita ada MSEC 777, Bogeyman, Abang Bona, Zaila Rose, Mat Yusri, Asang, Juliana Muharram, Mama Mira, Nizam, Great Pulau Pinang, lagi siapa lagi? Mr. Joe, Mawar Merah, Izan Zana, Moiti, Rashida, Cahaya dari Tol Pasar Burung, Ariana, Yana, kita ada Mar Pulau Pinang ya, Fauzia Osman, Suliza Liza, Haris Mikael, Hema Sri Bunga pun hadir, Kupu-kupu Beracun ada Azhar. Siapa lagi? Khairul Azdi Nizam, Akmal Rizal melaporkan diri, Sutratai, Lady Heda, Miss Kayoi, Mok Wan, ataupun nama dia siapa ni? Nama dia Salam dari Usop Perodua, NAC Tinted. Mantap. Geng-geng Perodua ramai yang hadir. Saya percaya dekat Perodua Rawang tu, satu Perodua sedang mendengarkan Nasional Game Bro Hantu pada waktu ini. Sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja. Tapi pastikan kerja anda siap ya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT hadir, GBH Sabah Malis Luncur, Suratan Takdir pun hadir. Lagi siapa? Lagi. Nuri. Oh ya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, Alhamdulillah. Tiga Ainul pun hadir. Encik Syah katanya lapar pula pagi ni. Kalau lapar, makan. Jangan simpan-simpan. Hashtag makan lalu. Hadir. Lah ini awang juga terus bersama-sama Zalina Z. Okay, nak sambung lagi. Sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini dengan hashtagnya, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu ciptaan Sari Amri. Lirik juga Sari Amri. Gemersik pemilik suara ini. Namanya Azri. Dengan lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemburahan tu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemu.
temankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Lukis dengan tergamak kau. Tergamak melukakan hati ini kan. Kalau dulu kita masih ingat lagi pertemuan itu penuh dengan keindahan cinta yang dulu begitu besar hingga menutupi mata dan juga telinga dari nasihat orang. Orang kata jangan, tapi kita nak juga. Dah sayang, dah cinta, tapi akhirnya mengapa? Mengapa berubah jadi rasa benci yang juga menggila kerana rasa kecewa akibat pengkhianatan? Kenapa menjadi begitu? Kenapa? Akhirnya berubah menjadi satu kebencian. Rasa yang benci yang sangat-sangatlah, menggila lah kata orang tu. Ya, itulah lumrah kehidupan, lumrah percintaan. Baik, 3.33 minit pagi waktu ini. Ketupat palas katanya baru pertama kali layan GBH. Best juga. Memang best pun. Sangat-sangat best. Ini segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tak percaya tanya geng-geng berhantu seluruh negara. Seantero dunia. Jutaan pendengar pada waktu ini. Itu sebab saya cakap jangan dengar sangat, jangan dengar GBH ni. Sekali anda dengar, anda akan ketagih. Tiap-tiap malam menunggu pukul 12 malam. Bila GBH? Bila game berhantu ni? Bila game berhantu? Oh ya, jangan lupa ya. Jangan lupa kita memeriahkan lagi lah Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilan 2026 yang akan berlangsung pada 19 Julai ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak sebagai pembuka tirai sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Majlis dijadualkan bermula pada 10 pagi, akan disiarkan secara langsung menerusi RTM dan juga Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama selain daripada Facebook Live Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan. Jadi kibarkan jalur gemilang kita, semarakkanlah semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Ya, kita siapa lagi kalau bukan kita yang nak kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh sekarang kita kibarkanlah. Jangan tunggu bulan 8, jangan tunggu bulan Ogos. Sekarang kita kibarkan semangat kemerdekaan, semangat yang membara dalam jiwa kita. Merdeka yang telah diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita. Sampai kini kita menjaganya. Dan kita harapkan juga kita jaga ini untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka juga dapat menghayati dan juga dapat merasai kemerdekaan ini buat selama-lamanya di Malaysia. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita ya. Bunga April, selamat pagi Bunga April Mastura. Kita ada Intan Payung, Jamila Ahmad yang melaporkan diri, Jamaluddin tengah bungkus nasi lemak. Ui, mantap. Zulaika Azurin juga hadir dengan nasi lemak kerangnya. Kerang lebih. Saya suka kerang tau. Puan Kamsinah, kita ada siapa lagi? Aini 67, Bajina Vanessa Syukri dari Syukri Abang Towing, Alisha Wangsa Maju, Ira Nazira, Hayati Arifin, Wani Najib 77, Bulat Kofi, Rose Vanilla, Muhammad Syawal, Pejuang Ringgit pun hadir, Siti Khalija, Zaliana, Zaliana Tasib, Jasmida Jonet, Malak Acid, Shima Shah, Ati 80, Ain Nuraini, Paimon, Iris Chome, Kejora, Matahari, Nora Shikin, Ome, ada Ashburn, Mariana Zinon. Ramai, ramai, ramai. Geng-geng berhantu ni memang ramai ya. Syafiq dia tanya selamat pagi GBH. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koalisi Menangis Tepi Bucu Katil kan ya. Pak Maon Madi Utara, mantap eh? Pudin Burger Station. Okey, jom waktu ini untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan Menangis Tepi Bucu Katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kenangan itu adalah diary lah eh. Bagi kita adalah diary kehidupan yang kekal. Jadi kita kena hargailah di masa ada kesempatan untuk kita melakukannya. Hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, Dalam Kenangan. Wheels, komposernya Hanan Han. Terus layan sampai pagi.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan Allahyarham Dato' Izzatan, dilihat oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Membawa kita ke 4:02 minit pagi untuk berada di jam yang kelima dan senang gembur hantu untuk pertemuan hari ini 14 Julai 2026. Semua sudah terimbau kenangan? Sudah terimbau belum kenangan? Kalau bolehlah kita pada saat ini rakamlah kenangan sebanyak mana yang boleh kita rakamkan. Seperti gambar yang kita selalu ambil bersama kan, video-video kelakar, video apa sekalipun dengan orang yang kita sayang. Sebab pada satu masa nanti semua itu akan berlalu pergi. Yang tinggal hanyalah kenangan. Dan benda itulah yang kita akan tengok balik nanti. Video-video lama, gambar-gambar lama kita, kita boleh tersenyum, kita boleh menangis. Okay, geng-geng berhantu, semua okey lagi? Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Geng Berhantu ya. Ada yang baru bangun tidur tu, saya tahu. Dia kata, alah, saya terlelap bang. Ingatkan nak dengar pukul dari jam 12 malam tadi, tapi terlelap nak buat wacana kan. Sama juga saya. Saya kalau terlelap, memang terlelap terus. Kata orang tu kalau tidur tu, tidur mati tau. Baik, dalam cabaran masa kini tau, cabaran masa kini, keselamatan dalam negara sangat-sangat penting. Saya tabik spring lah kepada anggota pertahanan, terutamanya Angkatan Tentera Malaysia. Darat, laut maupun udara kan. Ada yang kata dengan saya, tentera mana ada kerja, mana ada perang. Memanglah tak ada perang, tapi perang itu boleh berlaku bila-bila masa saja. Ancaman keselamatan pada setiap negara di dunia ini boleh berlaku bila-bila masa saja. Maka dengan sebab itulah kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia kita perlu kita perkukuhkan bagi menghadapi landscape keselamatan yang semakin kompleks dan juga sukar dijangka. Dan sehubungan dengan itu, sebenarnya konsep angkatan masa hadapan Angkatan Tentera Malaysia dibangunkan melalui kerjasama erat antara tiga cabang perkhidmatan, iaitu tentera darat, laut dan juga udara, bagi memastikan negara bersedia menghadapi pelbagai bentuk ancaman keselamatan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin menyatakan pendekatan bersepadu itu juga penting kerana setiap cabang perkhidmatan tidak lagi boleh bergerak secara bersendirian, sebaliknya perlu mengutamakan penyelarasan dan juga kekuatan bersama. Ancaman keselamatan masa kini bukan lagi hanya tertumpu kepada perangan konvensional, malah turut melibatkan bentuk ancaman baru seperti serangan cyber, manipulasi maklumat, peperangan hybrid, gangguan rantai yang berkalan, bencana alam serta persaingan kuasa besar dunia kan. Jadi kita kena bersiap sedia lah. Siapa kata tentera tak ada kerja? Tentera ini telah bersiap sedia, sentiasa bersiap sedia, setiap masa, setiap minit, setiap saat bersiap sedia ya. Okey, selamat pagi Is, selamat pagi Manja, ada Mia, ada di Siswanto, Abdul Kadir, ada Bro 30, pam-pam-pam, mantap. Masuk-masuk je bagi horn dekat saya. Mas Dina Mokta, Pultasi dari Sempurna, Ainun Putih, Abi Hashim, 185, Ejen White Gruta Horse, Roslinda Muhammad, Fida, Iwan Wans, ada Ros, ada Sidah, Mawar Rindu, Suhana juga. Siapa lagi? Oh, ramai juga yang bersama-sama dengan saya di awal pagi ni. Okey, jom kita sambung menangis. Tapi pun juga ramai yang tak sabar lagi nak menangis lagi ni bang. Okey, nak menangis dengan hashtagnya Saharumawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa pada waktu ini terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu daripada paduan suara Udit Narayan dan juga Sadana Sargam, lagu ciptaan Jadid Latin, lirik oleh Samir Dewana Kopatahir. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu ciptaan Eddie Hamid dari Uday Jui, Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Siapa pernah merasai perasaan seperti itu? Dalam diam je, kita sayang, kita suka, kita cinta, tapi rupa-rupanya dia milik orang. Kita sayang, kita cinta, rupanya dah bertunang, bak kata geng-geng buruh hantu dalam live TikTok ni kan. Nak buat macam mana? Lambat. Lambat melepaslah kan. Itu sebab kalau ada perasaan sayang, perasaan cinta, luahkan sama ada diterima ataupun tidak, itu belakangnya punya cerita. Jangan malu untuk meluahkan. Luahkan je. Biar dia tahu bahawa kita menyayangi dirinya dari jauh, walaupun dari jauh, walaupun hanya mendoakan dari jauh. 4.33 minit pagi. Alhamdulillah semakin ramai yang dah bangun tidur. Saya tiap-tiap bertugas di waktu malam, 12 malam sampai pukul 6 pagi kan, menemani anda sebenarnya yang tengah bekerja, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah nak buka warung, tengah nak tutup warung. Di seluruh negara, di santero dunia. Ada yang juga yang tak buat apa-apa tapi memang tak boleh nak tidur malam. Memang nak jadi geng buruh hantu, nak layan lagu-lagu terbaik. Mantap semua. Terima kasihlah kerana terus teman berteman bersama dengan saya. Kita juga nak ucap tahniah kepada anak-anak kita yang lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia ataupun STPM, dan juga bagi aliran sains yang telah pun diterima masuk untuk terus melanjutkan pengajian ke universiti mengikut pilihan masing-masing. Dan daripada jumlah itu sebenarnya seramai 44 pelajar berjaya mendapat pilihan pertama, iaitu 19 pelajar pilihan kedua dan juga 8 lagi pilihan ketiga. Tawaran tersebut masih lagi tertaduk kepada syarat khas program yang ditetapkan Universiti Awam, termasuklah tapisan ujian dan juga temuduga. Dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi memproses permohonan calon lepasan STPM, matrikulasi asasi dan juga sijil tinggi agama Malaysia STEM berdasarkan konsep meritokrasi dengan mengambil kira 90% markah akademi dan juga 10% markah kokurikulum. Tahniah anak-anak kita yang terpilih. Yang tak terpilih itu jangan kecil hati, jangan kecewa, ini bukan pengakhirannya. Dan di seluruh negara, kebanyakannya sekolah-sekolah di seluruh negara bermulanya hari ini akan melaksanakan percubaan SPM pula ya, sijil pelajaran Malaysia percubaan. Kita doakan anak-anak kita boleh jawab segala soalan-soalan yang telah pun disediakan untuk mereka nanti. Dan kita doakan semoga anak-anak kita juga akan menjadi insan yang berguna untuk ibu dan ayah, agama, bangsa dan juga negara. Kerana mereka lah bakal pemimpin-pemimpin negara kita pada masa akan datang. Jadi untuk melentur buluh tu, biarlah dari rebung ya. Selamat pagi Mrs. Vario. Katanya mengalami kemalangan sebelum ini. Semoga cepat sembuh eh. Nur Aina, Farid Abdullah, Irin Erina, Dizalina, Cik Nana, Mama Saad, Sungai Buloh, Zatul Izura, ada Mael, ada Wak Kapi juga, ada Nunu juga, ada Awi Singapura, Ina Anja, Kupu-Kupu Malam, ada Walid, Mastura. Woi, ramai. Renova kata anak saya salah seorang yang tercalon. Oh, calon apa? Oh, untuk SPM tahun ini. Ina cinta tu setia. Okey, Abang Din Taiping. Ramai, ramai. Mantap semua, ramai-ramai dalam live ni. Jadi tolong tepi-tepi like-nya kasih mantul sikit. Kasih padu sikit. Syah Salam Midnight dari Madinah, Abang Malaysia. Kirim salam Rasulullah kami semua ya. Kirimkan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam kami itu juga didengarkan oleh Rasulullah. Bagi mereka yang berada di tanah suci, di Madinah Al-Munawarah, Mekah Al-Mukarramah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Layan terus lagu ini menerusi lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ini sebuah lagu lama tahun 1992. Kalsum dengan ku redha sendiri. Apapun kita redha dengan apa yang berlaku pada diri kita, redha itu sangat-sangat penting bagi menenangkan jiwa kita.

Bujitan, warna visu lirik oleh Nur Hayati. Bumi putar rokes, menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Dengan aku hanya serangga. Lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi untuk kita berada di jam yang terakhir untuk pertemuan Nasional Game Buruh Hantu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ramai yang teman saya. Ui, mantap. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng beruang tu kan. Sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Dalam live pun ramai. Yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook pun ramai. Yang berada dekat Instagram pun ramai. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM, terutamanya Nasional Geng Beruang tu. Terus jadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.52. Kota Baru Kelantan 5.50. Johor Bahru Johor 5.52. Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.57 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor, Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.57 dan juga Kangar Perlis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Arfa Husnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Tanda-tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita, siri yang terakhir. Jadi bagaimanakah tanda-tandanya Allah redha dengan kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammad di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi terima kasih untuk anda yang berada pada saat ini. Sama-sama kita dengarkan Raudah nanti ya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan ketenangan mungkin pada anda. Saya harapkan lagu-lagu di jam yang terakhir ini dapat memberikan sedikit ketenangan walaupun ada hati yang resah sepanjang malam. Tapi saya mengharapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda, menghilangkan keresahan itu. Walaupun tidak banyak, walaupun hanya sedikit, tapi sekurang-kurangnya dapat meredakan seketika ya. Kerana sepahit apapun proses kehidupan kita, yang paling penting kita kena ikhlas dengan kehidupan kita. Kalau kita ada keikhlasan yang betul-betul ikhlas, akhirnya pasti akan terasa manis. Lagu jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar, persembahan Raih Ma'ruf dengan Usang. Terus rayan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu.

Seandainya bahwasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita, ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Tuan-tuan, kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Kan? Sebab sekarang ni tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah. Akhirnya

ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji kan, dah gaji ni itu biasa kan, tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma salli semat, cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni. Maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian. Muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja. Kadang-kadang kita sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa normal. Benda tu berlaku. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah, mudah kita untuk ke rumah Allah, untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ungkapan mengatakan, tuan-tuan, kita semua nak masuk syurga Allah, kan? Syurga ni adalah rezeki daripada Allah, nikmat Allah. Tapi kenapa kita susah nak pergi melangkahkan kaki ke masjid Allah, ke rumah Allah? Jadi kita usahakan kat dunia lagi, kita dah meninggalkan dunia sekejap untuk pergi ke rumah Allah. Sebelum kita betul-betul meninggalkan dunia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan waridwanum minallahi akbar. Keredaan di sisi Allah itu adalah sesuatu yang paling besar sekali. Nonton kan. Jadi jika hidup kita semakin dekat dengan orang soleh, maka sebenarnya itu bukan kebetulan, tuan-tuan. Itu adalah satu-satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan dan juga mendapatkan bimbingan dan juga mendapatkan doa daripada orang-orang yang soleh. Muslimin dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian. Seterusnya, yang kelima ialah apabila Allah menjadikan dunia di tangan, bukan di hati kita. Sebab itu Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebab itulah dalam surat ini, surat Al-Imran ayat 185 kan. Jadi orang yang Allah redha ni, dia bukan tak kerja, dia tetap bekerja, kan? Dia tetap berniaga, dia tetap mencari rezeki, tetapi dunia tidak menguasai hatinya. Sehingga pekerjaannya adalah pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Perniagaannya juga perniagaan yang sesuai dengan syariat. Tidak ada penipuan, tidak ada unsur-unsur yang syubhat. Bahkan tujuan dia berniaga adalah untuk memudahkan orang lain. Kemudian tetap juga mencari rezeki. Kenapa? Kerana kata Syekh Syakib Asalan, dia kata apa? Orang kafir ni, orientalis barat, dia nak palingkan umat Islam bukan dengan mengeluarkan mereka daripada Islam, tapi memalingkan tujuan hidup manusia kepada syahwat. Jadi bekerja untuk memenuhi syahwat semata-mata, keinginan semata-mata. Berniaga untuk memenuhi kepentingan semata-mata. Tak kisahlah produk tu betul ke tak betul, yang penting untung, laku banyak. Na'uzubillah. Sehingga kan kita lihat, kenapa? Yang diinginkan adalah bukannya keberkatan. Yang diinginkan bukanlah pada kebaikan daripada Allah, tapi adalah kerana untuk memenuhi keinginan. Sebab tu bila dapat kekayaan apa jadi, tuan? Bukanlah memikirkan tentang kebajikan, tapi untuk memenuhi hawa nafsu, kan? Akhirnya bila dah tersilap langkah, muflis dah, jadilah buka podcast pula, tuan. Cerita pasal kegagalan, tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah jauhkan kita, kan? Jadi kalau dunia tidak menguasai kita, kan, maka jika dunia hilang pun dia tetap tenang. Kenapa? Dia tahu semuanya adalah kurnian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika harta bertambah pun,

0: tidak menjadikannya sombong, bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham kan? Ha, sebab tu kita jadikan tujuan kita bekerja pada hari ini, tujuan kita mencari rezeki, tujuan kita berniaga, tujuan kita melabur atau melakukan apa sahaja adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menjadi hamba aku. Kan. Ha, sebab apa kalau kita terjemah beribadah ni asyik fikir sembahyang, puasa, zakat. Kan. Tapi kalau kita kata jadi hamba Allah, setiap masa kita perlu menjadi hamba Allah, iaitu ketika berkomunikasi dengan manusia, bagaimanakah seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita fikirkan tuan-tuan. Kan? Jadi tak salah untuk kita berniaga, tidak salah untuk kita bekerja, tidak salah kita untuk cari rezeki, bahkan itu adalah salah satu ibadah kita kepada Allah, namun tujuannya adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allahumma salli ala si Muhammadan. Ha, dan kemudian pada akhirnya tuan adalah kita, Allah mengakhiri setiap nikmat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan maknanya dia dikurniakan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan dengan berbagai-bagai kebaikan, dikurniakan dengan berbagai-bagai kelebihan, maka Allah mudahkan dia untuk bersyukur. Allah lorongkan idea-idea, Allah berikan dia ilham, Allah dia berikan petunjuk untuk dia bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat. Pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Maka semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia sedar bahawa semua kejayaan bukanlah kerana kepandaiannya semata-mata, bukanlah kerana perancangannya semata-mata, bukanlah kerana kecerdikan dia semata-mata, tapi adalah kerana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kurniakan dia akal untuk dia berfikir, Allah kurniakan dia kesihatan untuk dia boleh bekerja, untuk dia boleh berusaha. Kan Allah dorongkan dia dengan jalan-jalan kemudahan, berjumpa dengan rakan-rakan yang membantu, dengan customer-customer yang membeli produk dia ataupun apa saja. Ha, maka itu semuanya adalah kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan sebab tu Allah mengatakan walaula fadlullahi, kalaulah bukan kerana kurniaan daripada Allah. Kan kalaulah bukan kurniaan daripada Allah, kan nescaya kita semua akan terpedaya dengan tipu daya syaitan. Nescaya kita semua akan mendapatkan kegagalan. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tapi Allah kata walakinna, tetapi kerana Allah kurniakan kepada kita kelebihannya, maka kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kita baca berita dunia, Iran tutup Selat Hormuz. Ha, kita dah pening kepala tuan-tuan. Ha, harga naik, kan, minyak naik, diesel naik, barang-barang naik tuan. Ha, itu baru Iran tutup sikit. Tapi kalau Allah jadikan kata laut kau berombak sampai tak boleh lalu semua kapal. Tuan-tuan, bukan hanya barang, kehidupan kita pun tak akan berjalan dengan baik. Sebab tu Allah kata apa? Wasakhkhara lakumul bahra. Kami tundukkan bagi kamu laut. Litajriyal fulku bi amrih, supaya kapal boleh berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau berombak tuan-tuan, tak tenang laut. Tak payah lama-lama tuan, sebulan je tuan. Kan? Semua tenggelam. Apa jadi? Ha, sebab tu kita bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Dengan sebab rahmat Allah, maka kita dapat menikmati kehidupan, dan juga kita dapat menikmati kurniaan-kurniaan Allah, sehingga kita semua mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan yang paling penting, kita gunakan nikmat yang ada itu adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah redha sentiasa menyebut alhamdulillah. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan jangan hanya menyebut alhamdulillah bila dapat nikmat besar. Ha, sebenarnya ucapan alhamdulillah ni kita kena usahakan untuk sentiasa kita ungkapkan dalam sehari-hari kita, tuan-tuan. Ha, sebagaimana telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bahkan disebutkan dalam satu hadis yang ringkas, tuan-tuan. Innallaha la yardha, sesungguhnya Allah redha kepada seseorang idza akal aklah, apabila dia makan satu makanan dan kemudian dia memuji Allah. Nah, pernah tak tuan-tuan? Tuan-tuan makan satu suap, alhamdulillah. Satu suap, alhamdulillah. Pernah tuan-tuan? Susah kan? Tuan-tuan. Tapi yang ceritanya nikmatnya, kita bukannya diminta untuk bersyukur dengan nikmat Allah yang besar-besar saja. Tuan-tuan, dapat makan tu pun satu nikmat yang besar. Dan kadang-kadang tuan-tuan, lupa pun, lepas makan pun lupa tuan-tuan. Lepas sendawa baru ingat. Lepas makan lupa sebab alhamdulillah. Dah sendawa baru ingat. Tuan-tuan. Lepas tu nak cerita kan, bahawasanya kita digalakkan untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar sekalian, jadi ukuran Allah redha kepada kita, Allah merahmati kehidupan kita, bukanlah terletak pada besarnya rumah, bukan terletak pada mahalnya kereta, bukan tingginya jawatan, bukan ramainya pengikut, tetapi ukuran sebenar adalah apabila kita mampu untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ada manfaat dan kita semua sentiasa mendapat bimbingan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah doa yang paling mahal pertama sekali Allah letak apa dia? Ihdinas siratal mustaqim.
1: Allahumma

lagu ciptaan Syed Amran lirik oleh Madi. Persembahan Toki dengan Biasan 5.42 minit pagi. Tugasan saya hampir sampai ke penghujung ya, kerana pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Nasional Pagi, akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda. Ada sembang bola, macam-macam lagi perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran, akan bersama-sama dengan anda dari selatan Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis, Surasi dengan aku. Kemudian di Pantai Timur juga, jangan lupa kalau anda ke Pantai Timur dengarkan Pahang FM, Terengganu FM, Kelantan FM. Kalau anda berada di Sabah, Sarawak juga ada Sarawak FM, Sabah FM. Juga stesen daerah, banyak juga stesen daerah yang kami sediakan untuk anda. Semua sekali 34 stesen radio tau. Sebab apa 34? Sebab kami mahu anda mendapat maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja secara menyeluruhnya. Juga dengan hiburan-hiburan yang terbaik akan menemani anda. DJ AA di Langkawi FM. Jangan lupa kalau anda bercuti dekat Langkawi pun ada RTM tau. Ada sahabat saya di sana pukul 6 pagi. DJ AA kita panggil. Sama-sama terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami adalah teman setia anda dari dahulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih kerana terus support. Terima kasih kerana sokong Nasional Geng Berhantu yang kekal dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Lagu-lagu sing along, banyak lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang mengimbau kenangan anda. Mudah-mudahan kenangan itu anda simpan baik-baik ya. Ada orang cuba melupakan kenangan, tapi percayalah, kenangan tetap kenangan. Kenangan tetap hidup dalam diri kita sampai ke akhir hayat. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Jangan lupa juga masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum berpisah, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini untuk sama-sama kita renungi. Kalau kita buka mata, kita nampak apa? Kita nampak terang je kan? Kalau kita buka hati, tentunya ada damai, kedamaian dalam hati. Kalau kita buka kasih, pastinya ada cinta, ada sayang. Kalau kita buka semangat, tentunya ada harapan. Tapi kalau kita buka handphone pagi-pagi ni, dia ada tulis selamat pagi geng berhantu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit. Dalam erti kata, jangan kita menjadi beban ketika menziarah. Saudara yang dirahmati Allah, kita melangkah ke rumah orang sakit dengan niat yang baik, ingin menenangkan, ingin menggembirakan. Namun, dalam diam, kadang-kadang kehadiran kita bukan menjadi penawar, tetapi menjadi beban yang menambah derita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa ziarah itu ibadah yang membawa rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, maka dia berada di dalam taman-taman syurga sehingga dia kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi persoalannya, adakah ziarah kita membawa syurga atau membawa keletihan kepada pesakit? Jom kita ingat balik adab-adab yang dituntut ke atas kita. Yang pertama, jangan datang beramai-ramai, sesakkan ruang. Kita lihat, rumah orang sakit itu bukan tempat keramaian. Ia adalah ruang kecil yang sedang menanggung ujian besar. Allah mengingatkan kita, jangan kamu menyusahkan orang lain. Makna umum dari prinsip Islam, apabila kita datang beramai-ramai, kita mungkin menyangka kita menggembirakan, tapi hakikatnya kita menyempitkan. Contoh, seorang pesakit lemah, bernafas pun perlahan. Tiba-tiba masuknya ramai. Bilik jadi penuh, udara jadi berat. Dia tidak mampu berkata tetapi hatinya letih. Datanglah dengan adab, sedikit tetapi memberi ruang untuk mereka bernafas. Yang kedua, jangan bercakap kuat, terlalu kuat ataupun bergelak sehingga mengganggu ketenangan pesakit. Saudara, orang sakit bukan mencari hiburan, mereka mencari ketenangan. Allah berfirman, dan rendahkanlah suaramu, dalam surah Luqman. Suara yang lembut itu menenangkan jiwa. Suara yang kuat boleh melukakan rasa. Contoh, pesakit baru lepas lena menahan sakit. Kita datang dengan suara yang kuat, gelak yang besar, tidurnya terkejut, sakitnya terasa semula. Ingat, adab kita mencerminkan iman kita. Yang ketiga, jaga kebersihan dan juga bau, yang mana sensitif terhadap pesakit. Islam tu indah. Islam mengajar kita menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai bau yang baik. Tetapi dalam ziarah kita perlu seimbang, tidak berbau busuk dan tidak juga terlalu kuat. Contoh, datang dengan badan berpeluh atau minyak wangi yang terlalu menusuk, pesakit mungkin pening, loya, tetapi dia diam. Kenapa? Kerana menjaga hati kita, sedangkan kita datang untuk menenangkan, bukan menambah rasa yang tidak selesa. Yang keempat, jangan menggunakan telefon berlebihan. Kita perlu hormati suasana. Ziarah itu adalah pertemuan hati, bukan sekadar kehadiran jasad. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan itu hadir dengan perhatian, bukan dengan skrin yang ada dekat tangan kita. Contoh, pesakit tengok kita, dia berharap apa yang dia nak cakap tu kita dengar, tapi kita tunduk tengok telefon kita, hanya menjawab kata-kata pesakit tadi dengan sambil lewa. Itu bukan bermakna ziarah, itu bermakna kita mengabaikan pesakit tersebut walau zahirnya sopan. Yang kelima, jangan memaksa pesakit untuk bercakap, biarkan mereka rehat. Orang sakit, mereka sedang berjuang, bukan hanya pada tubuh tetapi juga jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi, baginda tidak membebankan pesakit, bahkan baginda mendoakan dengan lembut. Baginda akan doakan, tidak mengapa, insya-Allah akan jadi penghapus dosa. Dalam hadis sahih Bukhari ada sebut. Contoh, kita tanya terlalu banyak, suruh cerita panjang, sedangkan dia hanya mahu diam dan berehat. Kadang diam kita di sisi mereka lebih menenangkan daripada kata-kata yang panjang.
Yang keenam, kita ingat balik tujuan ziarah, memberi ketenangan bukan kesibukan. Saudara, inilah inti segala adab. Ziarah itu untuk menenangkan bukan menyibukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa ketika menziarah. Kita mohon dengan Allah, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfi. Kita doa supaya Allah sembuhkan dia. Ziarah yang terbaik adalah ringkas, penuh adab, penuh doa. Contoh, datang sekejap, senyum, pegang tangan, doakan dengan ikhlas, kemudian beredar dengan tenang. Walaupun singkat, tetapi memberi kesan yang mendalam. Saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita sihat, kita berjalan, kita menziarahi. Tapi esok, mungkin kita pula yang terbaring, menanti siapa yang datang. Maka, jadilah tetamu yang membawa rahmat, bukan yang menambah beban. Biarlah kehadiran kita menjadi penerang hati, menjadi penyejuk jiwa, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kerana ziarah yang paling indah bukan yang lama, tetapi yang penuh dengan adab dan juga doa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Kawata, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijrul mu'min wa jannatul kafir." Riwayat Muslim. Yang bermaksud dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Saudara-saudara sekalian, hadis ini menggambarkan keadaan orang mukmin semasa di dunia. Seolah-olah ia dalam penjara, tidak ada kebebasan. Itu maksud dia. Kerana terikat dengan peraturan-peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ia terkawal dari melakukan segala kemahiran.

0: hawa nafsu yang dilarang dan ditegah. Bagi seorang mukmin, diminta supaya patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah untuk mencapai keridaan Allah. Dan seorang mukmin akan menerima bermacam-macam kesusahan di dunia, ujian di dunia. Apabila ia meninggalkan dunia ini, ia akan mendapat nikmat yang kekal, kesenangan yang sebenar-benarnya. Adapun sebaliknya, yakni orang yang bukan beriman, dia tidak mahu mengikut perintah Allah yang menciptakannya, bahkan melakukan suatu mengikut hawa nafsunya. Mereka itu hanya mendapat nikmat semasa di dunia. Terlihatlah sekarang ini kan, nikmat yang dihadapi oleh orang-orang yang bukan Islam. Manakala ia mati nanti, bila mati nanti, segala kesenangan itu bertukar menjadi azab, siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian, ada juga di antara kita tersalah dalam memahami hadis tadi, sehingga menyangka tidak mahu bekerja dan menikmati keindahan alam ini, tidak mahu menggunakan kejadian Tuhan untuk kepentingan hidup. Pahaman ini dipegang oleh mereka yang putus asa dan pemalas serta suka berangan. Hadis tadi mengingatkan orang mukmin supaya sentiasa berpegang teguh kepada prinsip hidup sebagai seorang mukmin. Itulah seolah-olah seperti penjara yang sentiasa mengawasi dirinya daripada melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh Islam. Ia tidak boleh berluasa tanpa batasan. Oleh yang demikian, orang mukmin tidak seperti orang kafir yang tidak mahu patuh kepada perintah Allah, membuat sesuatu tanpa mengira larangan dan perintah Allah. Dengan itu, seolah-olah berada dalam syurga. Orang beriman pula dalam syurga nanti bebas menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berada di dunia yang mengikut peraturan-peraturan Allah. Ada yang boleh dibuat, ada yang tidak boleh dibuat. Jadi orang yang dipenjara ni mestilah mengikut program yang telah ditentukan oleh pihak penjara. Oleh itu, sebagai mukmin yang inginkan sesuatu di dunia di akhirat, hendaklah patuh mengikut peraturan yang telah ditentukan oleh pemilik dunia ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu barulah beruntung untuk mendapat kesenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi kalau tidak mahu menjadi mukmin, tetap dengan kekufuran, maka baginya tidak ada sebarang peraturan di dunia, dilanggar semata. Sekalipun mereka diberi segala macam nikmat di dunia ini, tapi nikmat kesenangan akhirat tidak akan dirasai kelak. Jauh sekali dapat masuk ke syurga, tempat nikmat yang kekal abadi. Jadi bagi orang yang kafir di dunia ini, tempat mereka akan merasa nikmat. Manakala mereka mati nanti, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, tempat siksa selama-lamanya. Jika dibandingkan segala nikmat di dunia ini dengan nikmat di akhirat, amatlah jauh bezanya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan kita. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Dalam surah At-Taubah ayat 38, yang bermaksud kesukaan kamu itu salah, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanyalah sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian, nikmat dan kesenangan hidup di dunia ini dicontohkan seperti kesenangan yang diperolehi oleh penghuni penjara, terhad, terkungkung, sedang nikmat di akhirat ialah kekal dan tidak terbasas. Walaupun di dunia ini mewah, harta kekayaan yang peroleh di dunia, ia tidak sempurna, terlalu sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah Maha Luas di akhirat kelak. Oleh itu, sebagai peringatan, janganlah lalai, janganlah lupa dengan sebab kemewahan dunia, tetapi nikmat itu perlu digunakan. Nikmat dunia itu perlu digunakan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi nikmatnya, lebih melimpah kurnia, iaitulah nikmat di akhirat, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mempelajari panduan-panduan daripada Al-Quran untuk meningkatkan iman kita dan memahami apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 setengah hari.

0: Jennifer Ampar Matan Selatan. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Ya. Kembali temani pagi anda. Pastinya mesti segmen Aura Pemata Suzy dan juga Jiha. Sekejap jam 12.30 hari nanti.
0: Ya, kita nak kongsilah. Demam pilihan raya kita dah macam dah kebah eh. Tapi untuk demam kebah, bolam lagi.
1: Kebah tu belum lah. Tapi dah menghala ke arah
0: macam nak sihat sikit
1: macam
0: lah.
1: Macam nak sihat sikit lah. Dia kena tidur. Dia nak kena rehat.
0: Nak tidur lagi.
1: Tapi yang pastinya demam bola belum lagi habis. Demam bola belum lagi habis. Yang mana pasukan ataupun negara yang dah kecundang awal tu bertambahlah. Sekarang kita fokus kepada beberapa negara saja. Beberapa pasukan saja.
0: Beberapa pasukan saja. Yang saya tahu pasukan kegemaran Suzy masih lagi bertahan. Ada lagi bertahan ya.
1: Ada rakan kita yang asalnya France dah tukar kepada England ni.
0: Oh, cepat eh.
1: Cepat dia bertukar sebab saya baru tengok video semalam dekatnya Johor FM. Okay, mungkin dia tengok corak permainan ataupun tak pastilah. Ada yang kekal Norway sebab mungkin pasal Helen eh.
0: Tapi dah Norway dah.
1: Ya. Jadi sebabnya takut sebenarnya takutnya pada seorang aja. Ceritanya pasal bola ni memang teamwork kan.
0: Betul. Betul. Okey. Ada yang dah jatuh cinta pada apa Erling Haaland tu dah. Disebabkan dia punya apa
1: kata sikap dia menyamai orang menyamakan dengan CR7 Ronaldo. Tapi walau macam macam mana pun mungkin perangai kot. Tapi rupa jauh lah. Okay, 6.38 minit apa? Pagi. Abaikan. Okay, 6.38 minit pagi. Dan insyaAllah pagi ni juga kita akan berpantun. Dah lama kita tak pantun.
0: Minggu lepas tak ada.
1: Kita fokus kepada
0: undi
1: awal. Okay.
0: So, saya berpantun dalam diam je.
1: Saya pantun sendiri, saya jawab sendiri. Okay, hari ni kita berpantun, pantun tak sudah.
0: Apa pantun sekejap lagi kita kongsikan dan juga pasti kita ada kopi bola pagi pukul 9.15 nanti. Kita ada pantun tak sudah, itu antara menarik akan berlangsung pada hari ini. Kita juga akan kongsikan informasi juga keadaan cuaca terkini. Yang pastinya terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Lepas kita ada GK jauh kita.
1: Okey.
0: Yang belum mulut laluan kontra tu pun mulut 5.30 pagi
1: Betul.
0: Okey, terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Lepas tu
1: dah lah lagu lah.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Pada masa tertentu, berlembutlah pada diri sendiri. Kerana apabila kita mula berbicara pada diri sendiri dengan lebih lembut dan jujur, kita akan sedar bahawa proses berkembang bukan tentang sempurna, tapi tentang belajar memaafkan, memperbaiki dan bangun untuk melangkah lagi dengan jiwa yang lebih kuat. Lepaskan masa lalu yang menyakitkan.
2: Johor FM.
3: Ya, Johor FM Permata Selatan, 6.44 minit pagi.
4: Baik, kepada mereka yang sedang dalam perjalanan pagi ni, hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tujui.
3: Ya, yeah, dia tak jadi mandi blues tu, Zee. Kita tak jumpa mandi blues minggu ni. Mandi blues kita betul-betul blues.
4: Eh, tapi kalau macam ni kita dah jadi Tuesday blues. Sebab
3: nak
4: semalam
3: juga.
4: Kita tak kerja. Semalam tak kerja, dia mood dia lain tau.
3: Oh, jadi hari ni macam ni. Macam gitu. Nak ke tak, nak macam tu?
4: Tak jugalah. Kadang-kadang ni dia bergantung. Mana yang duduk kat panel tu, dia biasanya kalau misalnya nak pergi blues, dia tak boleh nak pergi blues. Duduk situ dan diam. Tapi masalahnya kalau saya duduk sini pun, dia jadi masalah. Sebab saya bukan macam Nurul. Saya ngantuk kat sini, tapi pergi dekatnya tempat yang selesa pun tak boleh
3: tak
4: nak pergi.
3: Nak macam mana?
4: Saya tanya dengan Nurul.
3: Apa tips atau petua? Minta
4: dia,
3: tak?
4: Dia kata ada pengeras. Jadi saya abaikanlah. Okay.
3: Jangan disuruh cocok-cocok ke pasang-pasang ke, bahaya juga tu kan.
4: Okay. Dikabarkan sebelum ni, waktu masa pilihan raya yang baru-baru ni, keadaan cuaca khususnya di negeri Johor, beberapa tempat hujan lebat beserta ribut petir.
3: Betul.
4: Dan kita akui khususnya melibatkan kawasan bandaraya Johor Bahru. Tapi ada juga beberapa daerah yang cerah. Dan kemungkinan besar mungkin sehingga ke hari ini kot. Sebab biasa kalau orang Melayu cakap kalau hari Jumaat tu hujan, dia akan berpanjangan.
3: Kan?
4: Tapi nanti kita akan kongsikan bersamalah dengan para pendengar berkenaan dengan keadaan semasa, keadaan cuaca kita untuk hari ini.
3: Banyak cerita kita nak kongsikan. Sebabnya antaranya kita nanti-nanti, kita dah tahu Menteri Besar Johor adalah Dato' Hafiz Qazi yang amat berhormat. Dan siapakah akan menjadi esko kerajaan
4: ini? Iaitu pada khususnya kepada kaki tangan kerajaan. Kita semua lah yang bertugas di negeri Johor. Siapakah pegang kita? Siapa jadi big boss kita?
3: Okey, kalau Suzy lah kan,
4: dia bagi
3: bukan,
4: soalan.
3: Tak. Saya bukan nak pilih siapa tak. Kalau Suzy diberi pilihan nak jadi esko. Esko apa Suzy nak jadi?
4: Alamak. Penerangan kot.
3: Oh, penerangan. Kalau saya dah jadi esko pelancongan.
4: Pelancongan. Pergi sana pergi sini .
3: Tukarlah.
4: Tapi
3: kalau yang wanita tu biasa esko wanita lah, kita tahu kan. Pilih lah yang mana pun.
4: Jadi kita nantikan lah. Mungkin dia tak akan ambil masa yang panjang.
3: Betul, sekejap saja.
4: Sekejap saja lagi. Nanti kita akan nantikan. Sebab kita apa-apa hal, bila pembentukan kerajaan ni, kita perlukan pemimpin. Kita perlukan segala-galanya untuk berjalan apa yang dah terhenti seketika.
3: Betul. Tempoh demam sudah pun habis. Sekarang ini adalah masa untuk
4: bersihkan ni bendera.
3: Bendera. Ada lagi?
4: Ada lagi.
3: Masih lagi. Sekarang ni, selain daripada bersihkan bendera, sekarang ni adalah masa untuk menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat.
4: Okey. Betul.
3: Betul. Okay.
4: Jalan terus. Jangan tunggu lambat. Sebab lambat anda bertindak, lambat YB-YB kita bertindak, dia akan jadi segala-galanya pending. Nanti ujung-ujung apa ni, hujung-hujung nak sampai ke penggal baru nanti, benda tu yang akan dibangkitkan oleh rakyat. Sebab rakyat tak tahu yang anda mungkin lambat mula, yang
3: demam
4: anda mungkin
3: ke sakit ke, tak tahu.
4: Dia tahu benda tu segala-galanya mesti sempurna.
3: Sebab kan saya nak jadi skop pelancongan tadi, saya nak siarkan lagu Bawa Ku Pergi. Nak pergilah ni.
4: Dah ada pasport lah.
3: Ada pasport tinggal kat rumah. Terus dengarkan
4: Johor FM
3: Abang Permata.

0: Ya, ke mana pun lokasi anda, pastikan anda rancang perjalanan anda dengan betul. Tetapi sekarang ni anak-anak dah mula kembali bersekolah.
1: Senang dapat cuti peristiwa. Itulah untungnya berada dekatnya Johor ni. Bola je berapa kali cuti peristiwa.
0: Yang ni pula tiba-tiba alhamdulillah. Ini semua rezeki.
1: Rezeki orang daripada, Johor. Selain daripada wang ringgit, harta kekayaan yang kita anggap rezeki, sihat pun rezeki, cuti pun rezeki, diberikan rehat pun rezeki, dapat bos yang baik pun rezeki. Segala-galanya rezeki. Jadi kita kena bersyukurlah dengan apa yang kita miliki.
0: Dapat partner yang baik?
1: Yang tu kena fikirlah. Kena fikir.
0: Maksudnya tak cukup baik lagi lah ni.
1: Sebab belum dapat durian, belum dapat nasi dagang. Tengok dia buat aku ngungkit pada pagi ni.
0: Sekarang ni. Okey, baik. Saya dah tak ngungkit dengan dia. Sebab dia dah menunaikan permintaan. Dah dapat rasa dah nasi goreng Suzy.
1: Alhamdulillah.
0: Masalahnya semuanya menekan-nekan. Sebabnya memang situasi semasa tanggal 11 Julai.
1: Tapi video tu betul lah. Video yang
0: menekan-nekan tu.
1: Memang. Tapi yang saya kesian yang last sekali. Yang tertekan yang last sekali. Dia tundukkan dapnya komputer tu. Tahu kan? Yang hujung-hujung sekali. Yang lain tu mungkin dia lebih kepada reaksi berlakon. Yang hujung tu memang nampak lah.
0: Tapi yang hujung tu malam-malam dia dah relax ni. Sebab semua kan tengah sibuk untuk kita verify. Pastikan maklumat yang kita terima tu betul. Untuk kita posting. Semua relax. Sebab apa, dia tunggu dah verify baru dia boleh nak jalan. Jadi dia relax. Tunggu dia tengok semua orang.
1: Semua dah siap. Cuma tinggal post saja kan. Dia tak tahu yang kita yang hujung tertekan.
0: Saya tahu yang paling tertekan sekali tu dekat Iskandar Putih, kat Kota Iskandar. Yang masuk TV paling lambat sekali. Malam.
1: Macam lah. Tapi apa-apa pun sebenarnya bila melibatkan PRK, PRU dengan PRN, macam-macam cerita sebenarnya. Yang di bilik gerakan lain, yang di lokasi lain, dan apabila macam-macam cerita tu, dia menambahkan lagi pelbagai jenis pengalaman.
0: Ya, betul. Pengalaman dan juga kenangan. Mesti cakap kan, ni mak kau ni ataupun anak cucu tok ni, nenek ni, waktu ni dulu, contoh.
1: Saya sebenarnya, saya siap cakap dengan Cik Zaza. Saya cakap dengan beberapa orang lagi lah. Saya target yang sebenarnya lambat adalah Erwin. Sebab saya pernah alami situasi waktu tu PRU di Mersing. Lambat sebab beberapa peti undi kita tunggu dekat pulau.
0: Tak sampai.
1: Jadi lambat. Saya memang balik pukul 1 dari Mersing. So, jadi sekali lain kali jangan cerita benda-benda macam tu. Kadang-kadang kena matang hidung.
0: Itu sebenarnya meminta. Itulah sebenarnya yang kita tak nak mungkin akan berlaku. Apapun kita harus terima dengan belapang dada. Nasib baik rakan saya malam tu dia masih dapat memberikan laporan dengan dia, sambil tersenyum lagi. Saya risau.
1: Saya sebenarnya sebab saya memang seorang yang susah. Memang ada masalah tidur. Jadi bila dah lepas pukul 10 tu saya dah jadi macam
0: zombie.
1: Dia macam musang kan. Dia akan terjaga. Jadi okay lah. Baik.
0: Macam tak pula. Jangan sama lah. Saya risau. Musang kalau kita tengok cerita-cerita Korea kan. Drama-drama kan. Musang ekor 9. Nightly Fox.
1: Betul.
0: Saya memang.
1: Saya dah lepasnya fasa yang ngantuk tu. Pukul 10 tu saya dah tak boleh tidur sebenarnya.
0: Musang pandan ke musang apa?
1: Pandan lah, wangi sikit.
0: Pandan ni. Tengah-tengah malam bau wangi tu Suzy lah.
1: Itu bau wangi satu hal. Yang menilai satu hal.
0: Jangan macam-macam.
1: Betul. Ini fakta. Ini berkenaan dengan musang yang kita sangka mungkin kita duduk kat hutan. Sangka yang bukan-bukan kan. Sebenarnya musang. Jadi kena pastikan betul-betul.
0: Baik.
1: Okay, 7 pagi. Utama 7 pagi.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Orang Permata.

konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan kecemas keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaharu itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amalan rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Datuk Chen Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswaza sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada golongan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok ASNAF dan berkeperluan.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Samri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
5: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan pada kelayakan mereka. Kerana penawaran pula akan diberikan berdasarkan pada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Adli.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Lee Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamine Yamal. Bagaimanapun setakat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke suku akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam perkara itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikodkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan charge sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jam kedua segmen Aura Permata kita hari ini untuk 14 Julai bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijriah.
1: Ya, anda masih lagi bertemankan saya Suzy dan juga Jiha.
0: Saya dah ingat Muharram Safar awal
1: lagi. Tak payahlah, awal sangatlah. Saya tahu target awak nak berhenti dekat Syawal dengan Ramadan kan. Tak payah nampak lagi.
0: Okey lah Suzy.
1: Kita dah masuk bulan Julai dan selepas
0: dah
1: ini,
0: tengah bulan dah.
1: Dah tengah bulan dah. Kejap masa
0: kejap
1: berlalu.
0: Kejap sangat ni.
1: Sekejap. Jadi diharapnya segala perancangan, segala impian kita, segala harapan kita yang kita target di awal tahun tu
0: Dapat tercapai
1: ataupun mungkin dah separuh jalan.
0: Separuh jalan ni mungkin yang mana kata nak turun 10 kilo dah hilang 5 kilo. Nak itu? Simpan 50 ribu dah simpan 25 ribu. Macam tu. Sama tak?
1: Yang tu lain. Yang itu istimewa sikit, special case. Jadi apaikan.
0: Baiklah Suzy, jadi jam ini kita nak teruskan hiburan. Kita ada Kai Bahar, Alalala Sayang.
1: Boleh saya angkat kaki sekarang?
0: Janganlah. Nak pergi mana? Duduk.
1: Saya nak angkat kaki bersama dengan Mimi Fly.

0: Jonathan Permata Selatan, seketika kita bersama dengan SP Syuhaida untuk laporan trafik. Assalamualaikum puan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Silakan dengan laporannya tu.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Berikut laporan kemalangan jalan raya sehingga jam 12 tengah malam tadi. Sebanyak 260 kes kemalangan direkodkan di mana terdapat satu kes kemalangan maut dengan satu kematian di daerah Johor Bahru Utara. Sekarang kita beralih ke laporan trafik sekitar Johor Bahru hingga jam 7 pagi. Pergerakan adalan trafik dari Skudai menuju ke pusat bandar dan pusat bandar ke Skudai agak perlahan dengan pertambahan kenderaan di kedua arah. Laluan dari arah Pasir Gudang ke Taman Peling menunjukkan pertambahan kenderaan. Begitu juga dari Taman Peling ke Pasir Gudang dan aliran trafik agak perlahan. Manakala dari arah Johor Bahru, Kota Tinggi aliran trafik di kedua arah semakin meningkat dan agak perlahan menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Manakala ditambah Johor pula, kenderaan berat dan ringan mula bertambah selepas BSI. Trafik agak perlahan tetapi masih terkawal menuju ke Singapura namun ke Malaysia masih bergerak lancar. Di lebuh raya EDL, semua laluan masuk ke BSI dari arah lingkaran dalam, Selang Laut dan Bukit Senyum dilaporkan bergerak lancar. Sekiranya mempunyai sebarang masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Yang saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kota Jen Johor. Hati-hati memandu dan selamat bersama JSPT.
0: Ya baik, terima kasih Puan. Assalamualaikum. Baik, kita teruskan hiburan di Johor FM. Kita ada angkat kaki

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.

0: Siti, rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba, hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
1: Aura Permata,
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Sebentar lagi, berita Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Tallo Brita.
1: Ya, selamat pagi kita nak ucapkan kepada DJ M. Ingat lagi DJ M yang sedang mendengarkan Jura FM ketika ini bersiap RTM Klik.
2: RTM Klik baru nak tanya dekat mana.
1: Dia balik mengundi tau. Jangan main-main. Kena tunjuk bukti. Dia mengundi di Tenang. Sebab dia ada beradik ramai. Dia kata seronok dia berkumpul adik-beradik.
2: Tapi tak ada pelapor kita kat Tenang. Tidak, mungkin dia salah seorang yang akan keluar gambarnya dekat media sosial. Mungkin dekat TV pun ya juga. Sebab ada rakan kita yang kebetulan memang pelapornya dekat sana. Keluar dekat media sosial.
1: Yang saya seronok sekali. Ni, kawan kita.
2: Siapa tu?
1: Sopi.
2: Kena dekat sekolah sendiri.
1: Sekolah sendiri kan?
2: Kalau saya ditempatkan dekat N32 pun akan pergi sekolah saya sendiri juga. Sebab itu saya awal pagi tanya dengan Erwin. Erwin, pergi sekolah Kusin tak? Dia kata tak. Dia dekat sekolah menengah SMK Mersing. Tapi dia akan pergi ke sekolah Kebangsaan Mandandau. Alah, nak gambar kat sekolah Kebangsaan Mandandau juga. Tapi saya cik-cik ni jumpa video. Gigih cari.
1: Lagi cerita. Susi klik tajuk berita. Trump umum sekatan Iran cadang kenakan charge 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Isnin mengumumkan Washington akan menguatkuasakan semula apa yang disifatkannya sebagai sekatan ke atas Iran selain mencadangkan charge sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz sebagai balasan kepada pelindungan keselamatan yang diberikan AS di laluan perairan strategik itu.
2: Okey, Mbappe dipuja Perancis, dikritik Madrid, di mana situasi itu menjadi antara paradoks menarik pada Piala Dunia kali ini apabila kapten Perancis itu tampil cemerlang menjelang aksi separuh akhir menentang Spanyol di Dallas.
1: Lagi cerita, polis siasat unsur kecuaian dalam kebakaran di Bangkok. Polis Thailand sedang menyiasat kemungkinan kecuaian jenayah dan pelanggaran keselamatan dalam kebakaran di sebuah premis komersial di sebuah lat perahu di Bangkok yang mengorbankan 27 orang awal Isnin pagi. Ketua Polis Negara berkata penyiasat masih belum menentukan punca sebenar kebakaran, namun penemuan awal menunjukkan beberapa faktor yang mungkin memburukkan lagi tragedi itu, termasuk pintu keluar kecemasan terhalang, bahan dalaman mudah terbakar dan kemungkinan kerosakan elektrik.
2: Pemandu Proton X 70 rempuh penuntut hingga maut didakwa. Katanya pemandu Proton X 70 yang didakwa merempuh seorang penunggang motosikal hingga maut dalam kemalangan di Jalan 17 Palang 21 di sini pada 5 Mei lalu akan dihadapkan ke Mahkamah Majistret.
1: Ya. Maklumat Belia Raya Johor disebar secara proaktif. Ini menurut Konsulat Malaysia di Hong Kong. Konsulat Jeneral Malaysia di Hong Kong telah melaksanakan strategi komunikasi proaktif semasa Belia Raya Negeri Johor baru-baru ini, termasuk secara konsisten menerbitkan bahan nasihat dan pengajaran di seluruh platform rasminya.
2: Iya. Trump umum Amerika Syarikat jadi penjaga Selat Hormuz, cadang kenakan charge 20% terhadap kargo, di mana Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Isnin mengumumkan Washington akan menguatkuasakan semula apa yang disifatkannya sebagai sekatan ke atas Iran selain mencadangkan charge sebanyak 20% dikenakan ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika Syarikat di laluan perairan strategik itu, lapor Anadolu Agensi.
1: Kita mengharapkan yang baik-baik sahaja, semoga ia tidak melibatkan ataupun kita Malaysia mendapat tempias. Susi, kepada yang belum sampai lagi tempat kerja, kaki tangan kerajaan kita ada WBF Flexible. Jadi jangan risau, 9 pagi adalah last untuk ada punch card.
2: Betul.
1: Kepada anda yang masa dia masuk ke 8 tu, bertabahlah.
2: Ya.
1: Kita doakan yang terbaik je untuk anda.
2: Janji selamatlah sebenarnya.
1: Janji selamat, betul. InsyaAllah. Okay. Kalau tak selamat esok macam mana?
2: Jadi baik kita berhibur seketika.
1: Kita ada DJ Fast dan juga Ultimate Punch Card. Terus dengarkan
2: Johor FM.
1: Aura Permata.